Ya, baik. Terima kasih kepada yang menghantarkan ya ucapan-ucapan tahniah. Ramai yang menyambut ulang tahunnya hari ini ya. Tahniah diucapkan. Baik, ini dia. Ya, ya, terima kasih rakan WhatsApp Asar Banun K menyapa Harmoni FM di pagi Sabtu ini dan juga menghantarkan ya ucapan ucapan tahniah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Sabtu. Ya, semoga tetap semangat, tetap ceria katanya. Yang penting katanya semua dikurniakan ya kesihatan yang baik berpanjangan dan gembira bahagia bersama keluarga tersayang. Baik, ini dia ya ucapan tahniah dihantarkan. Selamat melangsungkan majlis menerima berian akad nikah persandingan dan selamat pengantin baru yang berlangsung semalam di Dewan Bradex ya, buat anak tercinta, adik kami yang kami kasihi selalu, usul kami tersayang, anak buah sepupu kami yang kami ingati selalu, itu Haji Amal Hayati binti Haji Matahir dengan suami tercintanya Muhammad Syazwan bin Haji Rosli. Segala doa kami hadiahkan semoga rumah tangga yang dibina, yang baru dibina akan terus bahagia menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, berkekalan hingga ke jannah, dikurniakan dikurniakan zuriat yang soleh, soleha, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana ya. Alhamdulillah, semua acara berjalan lancar. Di kesempatan ini, kami sekeluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua keluarga, semua jemputan-jemputan yang hadir menjayakan majlis kami dan sumbangan tenaga dan keuangan ya. Ya, semoga Allah saja membalasnya, membalas semua kebaikan kamu semua ya yang terlibat. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya. Ucapan daripada bapa

Baiklah, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat hari jadi ditujukan buat Laila Hairunnisa yang berada di kampung Sungai Jerabat yang menyambut ulang tahunnya hari ini, hari lahirnya hari ini ya. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah serta diberikan usia yang berkah, rezeki yang luas dan kesihatan yang baik ya. Ucapan daripada keluargamu, Baba, Mama, Ida, Ashley Family dan Nini Hajamina Kecik yang berada di kampung Sungai Jerabat KB. Baik, terima kasih Maria menyapa Harmoni FM yang mengesikan katanya cuaca di Kampung Lumut. Alhamdulillah baik-baik saja di pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan Senai Helwa Happy Birthday. Selamat hari jadi ditujukan kepada Mahadi Bujang yang berada di kampung Perpindahan Lamak Kanan dengan iringan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa menguniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang juga sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Juga diberikan iman, takwa, keampunan. Juga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, hati yang lapang, dikurniakan ya hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang ditunaikan, impian yang terlaksana, kesihatan yang baik berterusan, juga kebahagiaan bersama keluarga tercinta, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat ya. Amin, amin, amin. Ucapan dari adik dan ipar Muhani dan Rafi di Skim Tanah Kunerak Jati, Kampung Mata-Mata Gadung. Baik, terima kasih juga Din yang berada di Bukit Lumut menyapa Harmoni FM di pagi ini. Katanya, ya cuaca di Sungai Lian Lumut ya alhamdulillah baik, sedikit berawan. Nah, itu dia. Dan ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan sebab bertugas katanya di kawasan Mangkubau, hujan lebat ya dari Madinah Shifa. Dari Madinah Shifa Yaya di Mangkubau. Baik, terima kasih infonya. Ini pula ucapan selamat hari jadi buat sahabat ni Haja Nuraini atau Haja Nur, pengarah Haji Kapitannya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ucapan dari sahabatmu Ucu, Dina dan Dang Anum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar ya. Semoga sihat, sihat selalu. Dipermudahkan segala urusan kata ni semua. Amin, amin, amin. Ya, tahniah atas kejayaan menamatkan latihan hari ini. Ya, 3 Oktober buat anak tersayang Muhammad Hadi Musliyad.

Ibn Hasmadi dengan doa buatnya dan ucapan ya. Alhamdulillah, tahniah di atas kejayaan menamatkan latihan sebagai mama dan babah ya. Kami amat berbangga melihat segala penat lelahmu dan pengorbananmu akhirnya membuahkan hasil. Kini bermulalah perjalanan baru sebagai anggota ya pasukan polis di Raja Brunei. Semoga segala ilmu yang diperolehi menjadi bekalan untuk bertugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Kami sentiasa mendoakan agar diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kesedaran yang berpanjangan serta sentiasa dilindungi Allah dalam setiap langkahmu. Amin, amin, amin. Ya mujib. Ya ucapan ikhlas. Ya ikhlas daripada yang menyayangimu, yang teristimewa Nur Nazira, Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawar serta adik-beradik dan anak buah yang berada di Kampung Katok A, Babu Hajah Bibi serta anak-anak yang berada di Kampung Katok A, Datuk Haji Omar dan Mama Hajah Surati yang berada di Kampung Tugu Gadung, Nini Kampung ya, iaitu Hajah Parseh serta keluarga yang berada di Kampung Tanah Jambu.

Baiklah, terima kasih juga Rosie yang berada di Sungai Bunga juga menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca alhamdulillah hujan dan berangin di sana ya. Baik, terus lagi ini pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuaca di Bukit Beruang tutung mendung ketika ini. Semoga ketani semua dipermudahkan ya. Dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah jua. Amin. Amin. Amin. Dari Ali Idris. Terima kasih Ali. Ini pula ya, daripada Bapa Haji Sahminan, Mama Salini, adik Amshar dan Amni Kisha serta semua keluarga yang menyampaikan ucapannya selamat ulang tahun buat Amni Syifa binti Haji Sahminan. Semoga dipanjangkan umur, berjaya dalam pelajaran serta berjaya di dunia dan juga di akhirat, dan sentiasa dalam pelindungan Allah jua. Amin. Amin. Amin.

Baiklah, terima kasih Bella yang berada di Jerudong ya. Katanya cuaca di sana dengan pun Jerudong mendung ketika ini. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM di pagi Sabtu ini. Baiklah, terus kita dengarkan lagu dari Rafiq Abuang pula. Ini dia, Bunga Mawar.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baiklah, terus lagi ucapan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, senang helwa. Ninda ucapkan ya kepada Muhammad Arif Zulfadli bin Wirawan yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga dilanjutkan usia, sihat walafiat dan tercapai cita-citamu dan berjaya di masa di masa hadapanmu ya. Amin, amin, amin. Baik, ucapan dari Nini Boy dan Nini Girl di Lambak. Baik, terima kasih mengantarkan ucapan. Baik, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Baik, ya, ucapan selamat ulang tahun ditujukan kepada Nur Alina Muhammad Jamil yang berada di Seria dengan ucapan yang semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Ya, semoga bahagia selalu bersama keluarga tersayang serta berjaya cemerlang dalam bidang pekerjaan. Ucapan daripada semua rakan-rakanmu yang juga berada di Seria.

Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi Sabtu gadanya. Cuaca masa ini di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Tutong, Mendong, Mendong Cerah. Oh, itulah dia. Baik, ucapan Natanya ditujukan kepada menantu Muhammad Jeffrian bin Jinin atas kenaikan pangkat. Semoga maju jaya, terus maju jaya. Rezeki semakin luas ya, melimpah ruah, lancar dan berjaya selalu. Ucapan dari keluarga besar Rosida Muhammad alias di rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, juga menyapa Harmoni FM ya. Selamat menjalankan tugas. Cuaca di pagi ini, di pagi ini katanya mendung di kawasan Tutong ya. Sedikit kata-kata dikongsikan, hormati orang tua sebagai warga emas. Jangan pernah durhaka. Mereka adalah anugerah yang luar biasa. Nasihat dan petuanya hargai dengan setia kerana cinta dan kasih mereka tidak terkira. Itulah ada kiriman daripada Ramli HB. Terima kasih Ramli. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat ulang tahun ditujukan buat anak kami Muhammad Nisfindi bin Zulkifli yang ke-35 tahun yang kini berada di Jalan Pantai Suri Kenangan ya, Kampung Penabai, Kuala Tutong, dengan doa buatnya semoga Allah sentiasa menggunakan nikmat kesihatan yang baik berpanjangan, juga diluaskan rezeki bahagia bersama tunang yang dicintai dan keluarga dikasihi, dipermudahkan ya segala urusan dunia dan akhirat.

dilindungi dari segala kejahatan daripada perkara-perkara yang tidak diingini dan juga keburukan serta segala amal ibadah dan kebaikan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala jua. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya, kiriman ikhlas dari kedua ibu bapamu, itu bapa Zulkifli bin Abdullah, mama Mazanah binti Haji Bungsu serta keluarga yang berada di Kampung Penabai, Kuala Tutong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan tahniah lagi diterima. Selamat hari jadi buat mama tersayang iaitu Ramzani atau Salbia dengan ucapan buatnya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu, ya, berbahagia bersama anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit tersayang. Ucapan dari anak, menantu dan cucu di yang berada di Sibanging. Ya, daripada Asmali pula juga menyapa Harmon FM. Ringkas sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, katanya Harmon FM. Oh, itulah dia. Diharap ya terus setia bersama kami. Ini pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan tahniah lagi diterima. Ya, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar semuanya. Semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan urusan katanya hari ini. Ya, amin, amin, amin. Baik, tahniah atas kejayaan menamatkan latihan pada hari ini 3 Oktober 2026 buat anak tersayang itu Muhammad Hadi Musliadi bin bin Hasmadi dengan doa dan ucapan buatnya. Alhamdulillah, tahniah di atas kejayaanmu menamatkan latihan sebagai mama dan babah. Kami amat berbangga, ya, sangat berbangga melihat segala penat lelahmu dan pengorbananmu akhirnya membuahkan hasil. Kini bermulalah perjalanan baru sebagai anggota pasukan polis di Raja Brunei. Semoga segala ilmu yang diperolehi menjadi bekalan untukmu bertugas dengan penuh amanah, jujur dan bertanggungjawab. Kami sentiasa mendoakan agar diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kesihatan serta sentiasa dilindungi Allah jua dalam setiap langkahmu. Amin, amin, amin. Baik, ucapan ikhlas daripada yang menyayangi iaitu Nur Nazira, Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawar serta adik-beradik dan anak buah yang berada di Kampung Katok A. Ya, Baba Hajah Bibi serta anak-anak yang berada di Kampung Katok A. Dato' Haji Omar dan Mama Hajah Surati yang berada di Kampung Tunggu Gadong. Juga daripada Nini Kampung, Haji Parseh serta keluarga yang berada di Kampung Tanah Jambu.

Baik, banyak lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Terima kasih semuanya. Saya akan terus membacakan ya ucapan-ucapan Audan sebelum berita sukan nanti pukul 9. Dan selepas berita sukan bersama rakan-rakan setugas Haja Fauziah dan Eddie. Eddie sudah pula ada di studio ketika ini. Senyum-senyum Eddie, kenapa tu? Mesti ada sesuatu ni di sebalik senyuman manis Eddie yang tu. Dan ni, nah. Makin lebar senyumnya. Baik, nanti bersama Haja Fauziah dan Eddie bermula pukul 9 hingga 12 tengah hari. Ada santai hujung minggu dan juga ada wawancara nanti memperkasa ibu tunggal melalui komuniti Nadi.

0: penyampaian cenderamata persaraan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 diadakan pagi tadi. 47 pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan menerima cenderamata yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis bertujuan memberi penghargaan kepada pegawai dan kakitangan bersara atas bakti yang dicurahkan semasa bertugas di Kementerian Kewangan. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijilan latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, Qari dan Qariah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Sesi perkongsian The Invisible Handshake Series edisi kedua membincangkan mengenai aspirasi ekonomi Brunei serta persediaan negara dalam menghadapi perkembangan ekonomi pada masa akan datang. Dianjurkan oleh Dewan Pelajar Ekonomi pagi tadi, sesi menghimpunkan para pelajar, golongan profesional dan orang ramai. Antara isu semasa yang disentuh, hala tuju ekonomi Brunei, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta kesediaan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan otomasi. Sesi berlangsung di sebuah kafe di Jerudong. Klub Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan forum kesedaran kanser sedara dan kesihatan wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena bulan kesedaran kanser payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksamana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota kor diplomatik, profesional penjagaan kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum, pembentangan mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena German Unity Day. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya jam 8 malam nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, terima kasih juga untuk semuanya yang mungkin dalam dalam perjalanan ketika ini yang memandu. Hati-hati dalam pemanduan Auda, dan kita iringi perjalanan Auda untuk ruangan Simfoni Harmoni, lagu-lagu dakwah dan juga nasihat.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Brunei Darussalam, dan semoga amal ibadah kita kerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pukul 6.45 petang nanti kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin.

Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih juga untuk semuanya yang masih lagi terus setia. Dan kita teruskan hiburan kita untuk hari ini, Sabtu 21.

Pada Brori Marantika, hati yang terluka, 7.12 minit malam. Apa khabar juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada malam ini. Pastinya pelbagai perancangan juga telah pun dirancangkan bersama dengan keluarga. Apapun, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda pada hari ini. Dan pastinya kami di Harmon FM akan terus menghiburkan.

Auda sepanjang perjalanan Auda dalam pemanduan Auda ke manapun hala tuju Auda juga untuk malam ini. Baik, Auda, antara pengisian yang akan kita bawakan juga seperti biasa untuk malam ini, kita ada rancangan sama-sama malam minggu bersama dengan rakan kita 10.30 hingga 12.30 malam.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baiklah, terima kasih untuk semua rakan-rakan mendengar kita yang bersama sudi bersama juga mendengarkan kita pada malam ini, dan ada rakan-rakan kita juga yang menyapa selamat malam juga dari kami di Harmony FM, dan juga selamat bermalam minggu juga untuk hari ini ya. Baik, ini juga rakan kita menyapa, ada rakan kita Haja Bibi, selamat malam, dan juga doa yang sama juga kita doakan untuk semuanya. Semoga kita semua sentiasa sehat sepanjang hari, insyaAllah. Apapun, terima kasih untuk rakan kita Haja Bibi, dan juga selamat malam juga dari kami di Harmony FM. Dan pastinya Ima akan mengakhiri tugasan dalam pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni hingga 8 malam ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan pastinya juga antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk audio pada hari ini, kita ada rancangan sema-sema malam minggu bersama dengan rakan kita nanti

10.30 hingga 12.30 malam nanti ya. Untuk rakan-rakan kita yang bersama sedang menikmati jualan makan malam, selamat menjamu selera ya dari kami di Harmony FM.

Lagu daripada Aslam Mentari muncul lagi 7.54 minit malam, dan seperti biasa tepat pada pukul 8 malam nanti Auda akan bersama dengan rakan kita yang lain akan menemani Auda dalam ruangan Simfoni Harmoni pada malam minggu hingga 12.30 malam nanti. Dan Imam mengakhiri tugasan juga sampai di sini, dan apapun semoga malam minggu ini pastinya ditemani dengan suasana yang indah dan juga hati yang tenang, dan selamat berehat juga untuk semuanya sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya tinggalkan Auda juga untuk beberapa buah lagu untuk mengakhiri tugasan Ima juga dalam ruangan Simfoni Harmoni. Teruskan bersama di Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebab kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan $160 juta dana kecemasan bagi menyokong bantuan menyelamatkan nyawa di 12 negara serta wilayah yang menghadapi isu keperluan kemanusiaan yang teruk, menurut pejabat PBB bagi penerasan hal ehwal kemanusiaan OCHA. Tabung Tindak Balas Kecemasan Pusat menetapkan $150 juta daripada peruntukan itu adalah untuk Afghanistan, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Cuba, Mali, Niger, wilayah Palestin yang diduduki, Somalia, Sudan Selatan, Sudan dan Yaman. Menurut OCHA, tambahan $10 juta pula diperuntukkan bagi menangani keperluan mendesak golongan orang kurang upaya merentasi 12 kecemasan kemanusiaan dan menjadikan bantuan lebih mudah diakses serta inklusif. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dalam proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Terima kasih. Rakan kita DJ Ima tadi bersama Auda di awal pertemuan Simfoni Harmoni 6 hingga 8 malam. Hati-hati dalam permanduan. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju buat Ima serta keluarga malam ini ya. Saya Zul kembali untuk bersama Auda malam ini menerusi ruangan Simfoni Harmoni untuk 4 jam ke depannya. Akan terus bersama di ruang udara 94.197.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Sehingga pukul 12.30 malam ini nanti insyaAllah untuk edisi pertemuan kita siaran Sabtu. Sudah pun bertukar daripada 21 kepada 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 3 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama di Harmoni FM. Selain daripada corong-corong dan frekuensi radio, kita juga dapat diikuti menerusi penstreaman aplikasi RTB Go. Di manapun Auda berada, mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat, ceria dan penuh ketenangan ya. Di hujung minggu ini, setelah selesai melalui kesibukan sepanjang minggu, jadi inilah masanya untuk kita beristirahat, bersantai, melapangkan fikiran dan menikmati waktu-waktu terluang ini bersama dengan insan tersayang. Jadi teruslah bersama kami di Harmoni FM kerana pelbagai sajian, lagu-lagu, info-info dan sapaan-sapaan daripada pendengar-pendengar setia kami akan terus menemani malam bis kita. Dan apa yang kita harapkan, semoga setiap pengisian membawa keceriaan, ada manfaatnya dan suasana yang cukup menyenangkan buat malam minggu Auda ya. Jadi untuk Simfoni Harmoni malam ini 8.30 minit malam akan kita aktifkan kembali ruangan WhatsApp di talian 83339 41 untuk kami menerima masuk ucapan-ucapan tahniah dan juga hari jadi untuk hari ini sahaja ya, 3 Oktober 2026. Jadi untuk Auda mengongsikan kebahagiaan bersama kami di Harmoni FM, saya bukakan nanti taliannya sehingga pukul 9.30 minit malam. 10 malam nanti kita akan kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti berita. Dan usai berita bersama dengan tetamu kita nanti akan terus bersama seperti biasa malam minggu menerusi segmen Sembang-Sembang Malam Minggu sehingga pukul 12.30 malam ini nanti. Buat yang sedang memandu pula, hati-hati selalu alhamdulillah dalam perjalanan kita menuju ke kompleks penyiaran RTB Sungai Akar sepanjang jalan Gadong menuju ke Berakas. Cuaca cukup baik malam ini. Jadi apapun keadaan masa ini, jadilah pemandu yang berhemah ya untuk kesejahteraan bis kita dan juga pemandu-pemandu yang lainnya. Bawa kami, semoga Auda selamat sampai ke tempat yang dituju pada malam ini. Sheila Majid, sinaran membuka tirai.

Terima kasih rakan pendengar kita Hai yang berada di kampung kawasan Gadong. Cuaca baik pada masa ini, diantarkan satu pantun untuk kita bacakan untuk pendengar pada malam ini. Jadi pantunnya berbunyi, pohon meranti tegak berdiri, tempat berteduh siana rusak. Kalau kita hormat merendah diri, kemanapun pergi, orang juga menghormati kita ya. Memang Auda, budi bahasa mencerminkan pribadi, manakala sikap rendah hati ya, menjadikan kita disenangi, yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati. Tidak rugi Auda berbuat baik, kerana setiap kebaikan akan kembali kepada kita dalam bentuk penghargaan, kasih sayang dan juga hubungan yang lebih erat. Terima kasih Hai dengan pantun dan info keadaan cuacanya di Gadong baik pada ketika ini.

pun pukul 8.33 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Ini bermakna talian WhatsApp kita sudah pun kita aktifkan kembali dan kita telah pun menerima beberapa ucapan di sini. Jadi akan kita bacakan terus ucapan yang pertama masuk ini. Ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Laila Khairunisa yang berada di Kampung Sungai Teraban yang menyambut hari lahirnya hari ini dengan ucapan semoga sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta diberikan usia yang berkat, rezeki yang luas dan kesihatan yang baik ya. Jadi untuk Laila Khairunisa malam ini, doa dan ucapannya datangnya daripada keluargamu, Babah, Mama Ida, Ashley Family dan juga Nenek Hajah Minah Kecik yang berada di Kampung Sungai Teraban, Kuala Belait ya. Ucapan pertama kita terima daripada seisi keluarga menunjukkan buat Laila Khairunisa hari ini 3 Oktober memperingati ulang tahunnya ya. Dan ucapan yang berikutnya, selamat ulang tahun dan selamat bersara buat suami, babah dan nenek iaitu Sufri bin Haji Ahmad yang ke-60 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah. Ini daripada isteri Noraina Haji Tunggal serta anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu tersayang yang berada di Kampung Katok A ya. Buat insan yang bernama Sufri bin Haji Ahmad yang ke-60 tahun, selamat hari jadi dan selamat bersara ya. Doa-doa datangnya daripada isteri, daripada anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang berada di Kampung Katok A. Jadi sempat kita bacakan dua ucapan buat yang ingin bersama pada malam ini 8333941. Kita punya banyak masa untuk terus menerima dan membacakan ucapan miss kita ya, menerusi Simfoni Harmoni sehingga kita meniti pukul 10 malam nanti sebelum kita mengikuti siaran berita pukul 10 malam. Jadi apa kabar Hasni yang berada di Kiudang, ada menyapa pada malam ini? Cuaca baik, santai-santai mendengarkan Harmoni FM, menikmati secawan kopi panas, menantikan semang-semang malam minggu katanya. Terima kasih Hasni yang berada di Kiudang. Baik, kita berhibur dengan sebuah lagu dari tahun 1989, Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara.

kita mendapat tahu keadaan cuaca di Kuala Belait. Alhamdulillah baik-baik saja pada malam ini. Terima kasih Mama Dilah dan turut mendoakan semua warga Harmoni dan pendengar-pendengar. Semua sihat, urusan dipermudahkan, hajat kita semuanya tercapai ya. Alhamdulillah santai-santai malam minggu untuk DJ juga. Terima kasih Mama Dilah di Skim Tanah Kurnia, Rakyat Jati, Kampung Mumong, Kuala Belait bersama kita pada malam ini. Dan pada masa sama, apa khabar Yati Hamid di Kampung Kato? Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih Yati, sedang menikmati juadah makan malam bersama keluarga sambil-sambil mendengarkan Harmoni FM pada malam ini. Hajah Bibi juga ada bersama. Terima kasih semuanya ya. Baik, saya bawa anda kembali ke tahun 60-an bersama Jamie Zan pula, tajuk lagunya Hari Ini dan Semalam.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan Fesco.
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Karang kubuk untuk tani di Bro Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

Ya, tepat pukul 8.54 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Simfoni Harmoni untuk malam ini, Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 3 Oktober 2026 Masihi. Tiba masanya untuk kita mengongsikan dan memberitahukan kepada Auda ramalan amkah dan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini bermula pukul 9 malam sehingga pukul 5 pagi esok. Ini seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi ramalan cuaca untuk tempoh yang disebutkan, suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Cuaca diramalkan keadaan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu malam dan dijangka merebak ke kawasan pesisiran negara pada waktu awal pagi dan angin bertiup dari arah barat daya ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Jadi untuk jelasnya sekali lagi, untuk tempoh ramalan pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok, suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Diramalkan keadaan cuaca untuk tempoh 9 malam hingga 5 pagi esok, keadaan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan ataupun hujan berpetir berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu malam dan merebak ke kawasan pesisiran negara pada waktu awal pagi dan angin bertiup dari arah barat daya ataupun tenggara selaju 5 sehingga 15 km sejam. Wallahu a'lam bissawab. Dan suka juga kita kongsikan bacaan PSI yang terkini yang kita terima setakat pukul 4 petang tadi untuk keempat-empat daerah yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Ini bacaan PSI untuk keempat petang tadi, Audaya. Daerah Brunei Muara 59 dalam tahap sederhana, daerah Blight juga tahap sederhana dengan bacaan PSI 58, daerah Temburong mencatatkan bacaan tahap baik iaitu 36 dan daerah Tutong 52 berada pada tahap sederhana. Jadi untuk yang berikutnya esok, insyaAllah seperti mana lazimnya di meja Harmoni FM ini akan kita terima bacaan terkini pada pukul 7 pagi esok ya, untuk bacaan Pollutant Standard Index PSI, dan kita akan terus memberitahukan kepada pendengar menerusi corong-corong radio Perkhidmatan Radio Brunei dari masa ke semasa setelah kita menerimanya, khususnya bacaan PSI ini daripada Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri ya. Jadi untuk mendapatkan maklumat terkini dan lebih lanjut mengenai keadaan semasa PSI, Auda boleh ikuti laman Instagram rasmi Jastri di Instagram at jastri.bn ataupun menerusi laman sesawang www.env.gov.bn ya. Dan kita juga bersyukur dengan keadaan hujan yang turun membasahi bumi negara Brunei Darussalam ini, sekurang-kurangnya dapatlah meredakan keadaan cuaca berjerebu ya. Dan beberapa hari yang lepas, alhamdulillah bacaan PSI berada pada tahap yang baik. Jadi kita selaku orang awam terus memainkan peranan dan menggalas tanggungjawab kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab ya. Dan sekiranya kelihatan ataupun ada kejadian-kejadian kebakaran rumput-rumput kering ya ataupun kawasan-kawasan hutan, Auda boleh hubungi terus Talian Kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian 995. Dan suka juga kita mengingatkan untuk masyarakat terus mengelakkan daripada melakukan pembakaran terbuka yang akan menjejaskan kualiti udara di negara Brunei Darussalam ini ya. Demikian tadi sudah kita kongsikan ramalan amkah dan cuaca untuk tempoh malam ini hingga awal pagi esok dan juga bacaan PSI setakat pukul 4 petang tadi.

buat yang sedang menikmati makan malam, sama ada hidangan berat ya, ringan ataupun sekadar secawan teh maupun kopi malam ini, selamat menjamu selera semuanya dimanapun berada. Di rumah, mungkin bersama keluarga, di restoran, kafe-kafe ataupun masih lagi dalam perjalanan. Semoga malam ini memberi ruang untuk bis kita berehat seketika ya. Nikmatilah hidangan dengan tenang sambil mensyukuri rezeki yang ada dan kebersamaan yang tercipta untuk malam minggu ini bersama dengan insan yang Auda pilih untuk bersama di malam minggu ini. Apa khabar Ayu 213? Ada masuk ke ruangan WhatsApp pada malam ini, katanya ada ucapan yang ingin disampaikan pada malam ini. Jadi saya bacakan terus. Selamat memperingati ulang tahun yang ke-61 tahun buat abangku Saleh Bujang. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu bersama isteri, anak-anak dan juga cucu-cucu. Dan pada masa sama, Ayu juga menyampaikan ucapan selamat hari pernikahan buat adikku Lily. Semoga berpanjangan hingga ke jannah. Ini ikhlas daripada adik kamu, iaitu Ayu 213 ya. Jadi tujukan buat dua insan yang tersayang untuk abangnya Saleh Bujang, hari ini memperingati ulang tahun yang ke-61 tahun, dan adiknya Lily yang akan melangsungkan majlis pernikahan ya. Ini ikhlas daripada Ayu 213, ucapan dan juga doa-doanya. Baiklah, sekarang 9.7 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita ingin menyampaikan satu makluman yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Ini makluman mengenai penutupan sementara separuh jalan di Jalan Menteri Besar menghala ke Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Adapun sebab penutupan sementara separuh jalan di jalan yang kita sebutkan tadi ialah untuk memberi laluan kepada kerja-kerja menaikkan 66 kilovolt kabel drum bagi projek Berakas Power Company. Dan penutupan separuh jalan ini akan bermula esok ya, 4 Oktober 2026 sehingga kerja-kerja selesai. Ia akan bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 malam dan disambung pada pukul 1.30 tengah hari sehingga pukul 3.30 minit petang. Ini tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi dalam hubungan ini berkaitan dengan makluman penutupan sementara separuh jalan ya di Jalan Menteri Besar Hala Stadium Negara Hasanah Bolkiah esok ya. Jadi JKR menasihatkan para pengguna jalan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan.

yang meminati irama keroncong, semoga terhibur semuanya. Menceriakan lagi hujung minggu awal bersama kami di Harmony FM ya. Terus Simfoni Harmony pada malam ini, dan baru saja online bersama kita ada Cikgu Chot. Malam ini cuaca di Kampung Keriam cerah ya, tenang saja katanya. Namun kenderaan bergerak perlahan di sepanjang jalan di Kampung Keriam, jadi tidak dapat menjangka apakah yang ada di hadapan katanya. Apapun, salam sayang daripada Cikgu Chot, Iskandar dan juga Adam ya, yang berada di Baitul Rezeki Kampung Keriam Tutong. Sekali lagi yang memandu, hati-hati selalu, berikan fokus 100% kepada pemanduan Auda. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat yang dituju. Begini daripada Hatan Kuda, Mahligai Syahdu.

seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Jadi siapakah yang bakal menyerlah dan siapakah yang mampu memikat hati juri? Kerana setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Jadi sama-sama kita dengarkan esok siarannya pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Harmoni FM ya. Siri pertama akan disiarkan pada pukul 10.30 minit pagi. Manakala siri kedua pula pada pukul 1.30 minit tengah hari. Jadi jangan ketinggalan mendengarkan persembahan mereka. Hayati dan nikmati ya setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian melangkah menuju kegemilangan serlah bakat hebat malar segar. Jadi jangan lupa esok Auda mendengarkan suara 30 orang peserta yang telah pun berjaya ya ke peringkat separuh akhir dan hanya 10 peserta sahaja yang akan dipilih ke pentas akhir. Siri pertama 10.30 minit pagi esok dan siri kedua pada pukul 1.30 minit tengah hari hanya di Harmoni FM. Bila sekarang sudah pun pukul 9.25 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.

kasih pengiran Old Trafford sedang menerika pakaian santai-santai bersama anak Bruno Fernandes ya. Sambil-sambil mendengarkan Harmony FM, cuaca di Lugu alhamdulillah baik saja pada malam ini. Kirim salam dengan Bruno Fernandes, mana si kunia pengiran. Apapun selamat berhujung minggu ya. Begitu juga dengan pasangan Haji Dina dan juga Haji Seleh. Mudah-mudahan kedua-duanya sihat malam ini. Cuaca di Jalan Bedil dalam keadaan baik saja. Terima kasih memutarkan lagu Malar Segar. Terbaik Harmony FM sangat menghiburkan sepanjang hari kami. Sekali lagi penghargaan Haji Dinan, Haja Seli, Harmoni sentiasa di hati kami. Terima kasih mengirimkan gambar berdua ya.

Okay, selalunya mendatang dengan ucapan, tetapi malam ini tidak ada ucapan, tapi sekadar menyapa dalam perjalanan pulang setelah menikmati makan malam ya. Kena belanja katanya oleh si bungsu Rozana belanja. Nah, tapi apa mandu Ainun malam ini? Hati-hati dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan senang hati, perut kenyang. Sekali lagi terima kasih Kanda Serbanun Kesudi bersama kita pada malam ini.

Ya, sesekali berangan-angan itu tidak salah, Auda, ya. Mana tahu apa yang kita bayangkan hari ini menjadi kenyataan suatu hari nanti. Jadi ada yang berangan mahu bercuti, ingin makan sedap, ada rumah cantik ataupun sekadar tidur cukup, apapun yang diangan-angankan, biarlah menjadi penyeri fikiran kita. Yang penting jangan lupa kembali berpijak di bumi yang nyata. Sedikit pesanan untuk berangan-angan pada malam ini, ya. Apa kabar Hajah Nuri, Hajah Abdul Rahman? Cuaca di perpindahan lambat kanan, berangin sepoi-sepoi, tengah santai mendengarkan Harmoni FM, terhibur dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Katanya apa tajuk malam ini untuk sembang-sembang malam minggu? Kalau tidak sabar, nantikan ya. Usai berita 10 malam nanti, kita akan tampilkan tetamu undangan kita dengan tajuk kita malam ini. Kami berunding dulu, insyaAllah nanti akan kita beritahukan secara ke udara, ya. Terima kasih Hajah Nuri, Abdul Rahman.

Apa khabar Umi Alia yang sedang memandu pada saat ini? Mudah-mudahan sihat ya. Zalia Osman ditutung dalam perjalanan pulang setelah ke BCF Tutong sebentar tadi. Alhamdulillah sempat berbagi rezeki, mendapatkan makanan yang diidam-idamkan ya. Hati-hati dalam perjalanan pulang ke Kiudang buat Zalia Osman.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datu Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, berbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijil latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Hawangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Qari dan Qariah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota kor diplomatik, profesional penjagaan kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentangan mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Antarabangsa, keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin memberikan kelegaan jangka pendek kepada pemandu daripada harga bahan api yang tinggi. Seorang pakar ekonomi Jerman berkata, kesan kepada pemandu juga bergantung pada berapa banyak diesel yang dimasukkan dalam keluaran itu, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam kenyataan G7. Gangguan di Selat Hormuz menyekat ekspor minyak mentah dan menjejaskan kilang penapisan penting daripada pasaran global. Negara-negara G7 bersetuju untuk melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv kecemasan dalam tempoh 4 bulan di tengah-tengah kenaikan harga bahan api. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA Rafael Grossi berharap keputusan mengenai calon Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baharu dapat dicapai secara relatifnya pantas dan tidak menganggap proses pemilihan itu terlalu panjang. Katanya 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang mempunyai kuasa veto memikul tanggungjawab khas dan proses pemilihan berkenaan. Selain itu, 10 anggota tidak tetap Majlis Keselamatan mewakili pelbagai negara turut mengambil bahagian dalam proses itu. Grossi berkata adalah sukar untuk menilai kemajuan rundingan itu kerana ia dijalankan secara tertutup. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

0: Baiklah, 10.15 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam pendengar yang dihormati sekalian. Hari ini Sabtu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 3 Oktober 2026 Masihi, seperti yang dijanjikan awal tadi bersama dengan tetamu undangan kita Taufik Ilyas. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Correction, kini aku bukan DJ kita.
0: Tetamu undangan
1: artis. Tetamu undangan artis. DJ macam kita, habis semua kita pegang semua atau DJ.
0: Tangan sotong.
1: Atau DJ.
0: Kiri ada, depan ada, kanan ada, TV satu. Semuanya 1 2 3 4 5 6.
1: Tangan screen. Kita 8 kan?
0: 8.
1: 8.
0: Sotong kan? Undangnya tu kita tu. Sotong lamtin. Sihat kita habis bona.
1: Alhamdulillah.
0: Tahun ini berjumpa sebulan sekali.
1: Ya benar. Jarang-jarang tadi berjumpa.
0: Jarang sebulan sekali.
1: Macam melintas pun dah mau bertagur tadi tu.
0: Macam dah kenal lah.
1: Macam dah kenal. Botani baik ya.
0: Baiknya. Keluar pintu RTB sekarang. Assalamualaikum kita. Di sini bukan main lagi kita. Andangnya macam mana tu?
1: Cuma tu andang.
0: Mudah-mudahan sihatlah, tubuh badan pun sihat. Bulan depan jumpa lagi ya.
1: Betul.
0: Jadi pendengar, kita ni bersama dalam ruangan sembang-sembang malam minggu. Hubungi kami 2227236. Banyak masa ni sehingga pukul 12:30 malam nanti.
1: Iya.
0: Yang malu-malu kucing atau yang indah mau suaranya didengarkan di udara. Cuma nak menghubungi kita ni, Pak.
1: 8333-941.
0: 8333-941. Untuk WhatsApp kami. Jangan dihubungi. Jangan ditelepon di WhatsApp. Dan kami melayan tu kita.
1: Benar, kita.
0: Pasal telefon ni untuk menerima message sahaja. Kalau kita akan berinteraksi, bergabung di udara. Macam MOU ataupun
1: lah. Bergabung.
0: Bergabung di udara.
1: Herannya kita hari ni. Lainlah sikit. Power kita lain sikit.
0: Bergabung di udara. Tadi boleh hubungi. Jadi apa tajuknya tadi, Pak?
1: Tajuknya barang yang kita balik, sesuatu barang anda tahulah barang apa. Tapi sudah terdapat menyasar.
0: Menyasar. Tiba-tiba ada soalan, mengapa tak kembali ni? Tidak ada gunanya
1: menyasar. Kembalinya.
0: Cuma itulah.
1: Sayang saja usin.
0: Lama aku menyimpan, ni kembali, dah tidak berguna. Dah aku nampak gunanya ni sebenarnya. Menyasar tu kita.
1: Menyasar. Dan kami ada dua topik lah.
0: InsyaAllah.
1: Kalau kita macam payah-payah topik ni, ada lagi satu topik untuk kita. Kalau sekiranya, ini topik yang kedua ni, wayang yang mula-mula kita lihat tapi, dan panggung mana?
0: Tapi mesti di panggung wayang.
1: Panggung wayang dan panggung manalah yang mula-mula habis kita pertama-tama kali melihat, wow, layar lebar ini. Baru pernah aku melihat ni.
0: Baru tak aku pernah ni balik wayang ni.
1: Jadi ada dua topik di sana, kita boleh pilih mana satu.
0: Satu antara dua.
1: Jangan dua-dualah.
0: Jangan dua-dualah.
1: Pening karang
0: kami ni 30 minit kita saja bercakap. Jadi yang pertama tadi, benda yang habis kita balik tapi sudah mendapatkannya, nada gunanya ni.
1: Menyasar.
0: Yang kedua, pengalaman untuk kewayang.
1: Pertama kali melihat layar lebar lah.
0: Ceritakanlah cara beli tiket macam mana, apa makanannya dalam matu.
1: Especially kalau ada tah orang yang tonton 60-an.
0: Sebutkan saya nama panggung-panggung itu. Mungkin sudah apa-apa. Masih nada. Ada dulu ada Borneo, ada
1: Bompang.
0: Di Syria ada Marina, Roxana, Bulkia.
1: Jadi kita ada dua topik di sini, kita pilih sahaja.
0: Nampaknya terus ada orang menelpon.
1: Nada
0: bagi chan kita ni berhibur.
1: Nada jawang kali.
0: Rasa-rasanya jawang. Kita ni cuba jawablah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Sahri.
0: Apa khabar kita, Sahri?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat ah. Dari mana buat panggilan ni, Sahri?
2: Kampung Sungai Buloh.
0: Nada jauh kita ni tu jadi kalau kan ke Sungai Buloh melintas jauh kita RTB tu.
2: Kan balik. Kalau balik ke Gajah, di sanalah melintas.
0: Tempat yang selalu jam jauh kita agak. Tempat yang selalu jam jauh kita agak.
2: Tempat kita juga. Kalau ada jalan lama tu pun
0: jam juga

0: Oh, Jun. Jun dah dapat buat papa.
1: Awal
0: lahir datang je tu sehari ya.
1: Perlahan sajalah. Dia lambat.
0: Abah bercerita kita ni.
2: Mana topik yang kita akan pilih?
0: Kita kan pilih?
1: Aku selalu milih barang yang dibalikan selalu. Tapi tak tahu juga.
2: Nah, silakan.
1: Aku selalunya yang aku beli pen-pen dan lah. Macam pen.
0: Pen?
1: Banyak tu selalu aku beli. Tapi sudah di rumah bampayan dan berpakai. Dia membalik.
2: Kalau anda silap ku, Asari pernah mengungsikan gambar yang nyimpan-nyimpan barang itu, ha?
0: Kita minat collection pen ke?
1: Buat saja pen macam-macam lah. Macam butul apa.
0: Butul? Butul maksud kita butul apa? Butul kosong?
1: Butul lah noah. Apa tu namanya? Bagas minyak aroma apa.
0: Tapi minyak aroma tu berguna kita.
1: Tu berguna tapi
0: butulnya tu.
1: Pen lah ni lah. Kadang-kadang sampai dia berdawat bah. Macam warna apa.
0: Karing dia.
2: Menyasal.
1: Karing dia.
2: Menyasal. Tapi
1: atau kita terkadai membalik. Ya, 1, 2, 3 lama-lama banyak. Dia berpakai jadinya anulah macam mau kain, dia mau
2: menyasal. Jadi balian dia menggunakan.
1: Menyasal juga.
0: Kita membeli pen kenapa tu kita? Adakah kerana warnanya kah ataupun bentuknya lawa ke tu?
1: Itu sebab bentuknya tu lah juga barangkali.
2: Unik lah ha.
1: Unik. And then aku suka mewarna juga.
0: Kita suka mewarna. Kalau pandai mewarna mesti pandai melukis ke Linda.
1: Melukis sikit-sikit lah.
0: Boleh lah sikit.
1: Boleh lah.
2: Pen yang pernah kita beli yang berharga rasanya?
1: Pen warna. Apa namanya tu? Yang maka.
2: Maka.
0: Berapa harganya?
1: Maka. Apa namanya kan tu? 20 lebih lah.
0: Iya.
2: 20 lebih.
1: Tapi anulah. Tapi banyak isinya lah. 24 ke. Masih ada juga.
2: Masih
1: ada berpakai.
0: Anu akhlirik.
1: Anu macam pin warna apa tu? Pin airnya orang anu.
0: Okey, anu basah.
1: Okey. Anu yang macam tu. Kita selalu tu dibalik. Kalau berjalan, dah balik 1, 2. 1, 2, 3. Kadang-kadang dah juga berpakai. Sebab saya ni melihat suka melihat warnanya tu sejak kali.
0: Ada orang kalau ada orangnya membalik tapi sayang dipakai, setuju kita kah?
1: Tu ndak jitu mesti dia dipakai.
0: Ada tu ada jitu orangnya membalik.
1: Ada.
0: Tapi sayangnya aku pakai simpan tehnya.
1: Tapi kalau saya pakai lah 2 kali saja lepas 1 ndak tajo berpakai.
0: Iya tah.
1: Itu sayang tajo kan kalau disi disimpan jadi banyak dah.
0: Banyak.
1: Kadang-kadang indah juga no. Indah juga pakai sampai nya apa tu nya topik tadi ya. Sampai kering bah.
2: Sampai kering ah.
0: Benar tu.
2: Benar. Jadi beri menyasal jauh balik ah.
1: Menyasal
2: Tapi pernah kita macam pen kita tu ada yang rare.
0: Yang unik lah, unik.
2: Ada. Jadi macam pernah kita terfikir macam kan menjual. Mana tu ada orang kan membeli yang collection.
1: Kalau orang mau membeli, boleh juga dijual.
2: Ada.
0: Buka kita TikTok. Buka kita TikTok lah.
2: Cuba.
1: Boleh kan? Boleh. Apa ni dah pandai ber-TikTok ni?
0: Belajar sama Stopek. Jagoh ni siwangan ni. Ber-TikTok handal ni.
2: Baru aku tekan dengan TikTok.
1: Aku pandai ni.
0: Berjual
1: aku
0: kita.
1: Selalu melihat ngayak TikTok kan ni. Kalau kan mengano ngayak komen saja.
0: Ada pegawai orang ada je orang menjual-jual barang
1: ada,
0: kan.
1: Ada.
2: Boleh kita jual
0: kita bagi tahulah aku menjual color je. Kalau ada yang berminat tapi jangan pulang anu karing kita jual marah orang.
1: Ya tak. Baik.
0: Testing dulu.
1: Yang baiklah
0: Kadang-kadangnya kita ni ada orang ni ya sebagai seorang kolektor ya mengumpul barang-barang. Katalah macam pen kita atau kan indah lagi ada berjual. Jadi orang melihat itu sebagai satu yang unik lah.
1: Tapi kadang-kadang kaging sudah lagi baik.
2: Sayang juga.
1: Sayang.
0: Lagi benda-benda lain selain daripada pen, apa lagi yang kita pernah beli tapi kita rasa alah nada gunanya sebenarnya.
2: Menyasal
0: banyak. Menyasal
1: lebih banyak. Buku-buku apa tu WhatsApp apa tu?
2: Ada juga.
1: Orang mencari tu. Kadang-kadang buku warna apa.
0: Kita ni minat kali ke pista buku ni. Memang minat ni.
1: Pista buku selalu saya selalu ke sana tu melihat buku-buku.
0: Memang berbatausin tu
1: mesti ada bajet tu.
0: Ada bajet tu.
1: Kalau tidak lihat saja.
0: Tapi siapa coba pista buku itu? Ya, bukunya bukan yang murah-murah wah. Promo apa?
1: Kalau saya, saya lintasi survey dulu. Kalau pertama kali Kali kedua baru dibalik.
3: Dimak dulu.
1: Dimak dulu.
0: Kalau yang tadi.
1: Banyak tu buku-buku macam majalah apa. Kalau dapat dijual lah. Majalah.
2: Oh, mana?
1: Itu pembini yang selalu beli tu.
2: Majalah kita tu tahun bila punya?
1: Yang lama-lama tu. Tahun 2006, 2006. Lama-lama lah.
0: Zaman mangga kali ni.
1: Mangga. Gila-gila apa tu lah.
0: Gila-gila. Istofik minat tu.
2: Gila-gila bagus tu.
1: Gila-gila. Macam mastika apa tu.
2: Ada juga. Mastika tu bagus tu.
0: Mastika tu banyak pengajaran.
1: Simpan. Tapi... Kan ditunuh kalau baik.
2: Jangan ni.
0: Jangan ditunuh. Berharga tu satu hari nanti. Asta.
1: Kalau orang berguna juga. Kalau tidak
2: payah. Kalau kita bagi free ada ni, kami ni ada.
0: Apalagi kalau orang daripada kita tunuh jadi asap saja jadi jerebuk. Baik kita bagi stok.
1: Orang jerebuk lah.
2: Awi.
1: Dah jadilah. Saya lagi kenal
2: orang. Si Voksyah ni ada mana ni menyapa di sini. Mastika cerita hantu saja tu.
0: Mastika syok. Tu mun
1: dapat. Mastika tu lama-lama betul.
0: Gambar dapatnya
1: mun dapat pasal
0: kubur.
1: Sekarang ni dia lagi ada berjual tu.
2: Mana dia ya, tak sayang tu.
1: Mastika anu Malaysia betul.
2: Sayang tu kita.
0: Jangan kita tunuh. Kita kumpul. Cari orang yang anu minat mengumpul.
2: Kalau kita buang pun buang sejarahku kita.
1: Ada juga pernah saya terlihat dia anu jual badan ku ceria. Ya. Ada orang berjual.
0: Macam mana?
2: Jual saja kita.
1: Tapi dia mahal lah.
2: RM1 kah saja. Okey. $1.
0: Awas $1 kita
1: jual. Dan anu jual topek sama apa ni DJ Zul. Anu baju banyak jual ni berpakai. Sayang.
0: Kenapa kita kembali tu? Kenapa kita balik mula-mula? Kenapa kita
1: macam mula-mula dia berpakai pulang. Dia pulang anu 2-3 kali macam dia orang.
2: Mungkin salah.
1: Mungkin atuk kan dipakai dah tetap balik. Dah tak dipakai.
2: Ada caranya ni kita.
1: Di mana aku ceria kali juga.
2: Tidak. Kita buka garasnya. Di rumah saja.
0: Di rumah saja. Kita lah macam berpuluh sen saya sehelai.
2: Kita panggil kami.
1: Boleh juga insyaAllah.
2: Beritahu saja. Daripada
1: dibuang.
0: Daripada kita tunuh.
2: Garasel jadi Sungai Buloh.
0: Garasel je Sungai Buloh. Ada majalah-majalah lama aja.
2: Ada baju-baju lama. Pen-pen yang siapa minat.
0: Pen-pen kering.
1: Itu jangan
2: ya. Itu jangan lah. Sayang sayang tu.
1: Marah orang.
0: Marah orang.
1: Baiknya dijualnya.
2: Kadang-kadang bukan orang memikirkan dawat lah tu kita.
0: Orang mikirnya.
1: Ayah dawat tu lah. Jual banyak lah.
0: Ia tidak berjual lagi. Jadi ia menjadi satu barang yang kita unik lah.
2: Yang macam kita area tu yang kita kongsikan tu segala macam-macam. Ada minuman apa? Tin minuman.
1: Tin minuman.
2: Ada kita kongsikan.
1: Tin minuman itu habis pulang diminum sudah.
2: Yang macam pen lah.
0: Ada pen. Kalau kan tin minuman yang paling lama yang kita simpan dari tahun berapa tu kita?
1: Belum jauh lama tahun 2020. Monster.
0: Anu tinggi ni.
2: Ada yang pen yang unik-unik pun kulihat. Kereta kak? Apa
0: tu? Itu yang seorang lagi tu.
2: Ada seorang tak?
0: Ada seorang lagi.
1: Bukan. Pen dada.
0: Pen injek.
2: Itu orang lain.
0: Orang lain.
2: Confused tak waktu tu kita.
0: Macam mana kita...
2: Sejujurlah ni benar.
0: Baju sudah, majalah banyak. Di mana sah kita menyimpan tu? Kita ada bilik khas kah menyimpan barang-barang yang unik-unik ni?
1: Di store saya. Di betan tu baju jurid.
0: Di store.
1: Di store. Ada tempat khas
0: mana kan? Atau ada ada rak ataupun macam ada orang menyimpan galeri menyimpan benda-benda ni.
1: Tapi ada banyak saya bertunuh juga.
2: Sayang. Jangan kita cuma tulen kali.
1: Macam beli tabungan ya pak.
2: Bertunuh
1: bah. Sebelum juga butuh
2: Jangan anu tim jerubu kita.
1: Ni dari dia ada.
0: Belum lagi habis kita, tapi insyaallah akan berkurangan. Baik-baik saja ni. Masa ni alhamdulillah.
1: Ya ta. Sayang yang kok.
2: Ya ta.
1: Kalau anu tu kita guna apa tu yang dulu-dulu.
0: Kalau anda kita tunuh pun ada gunanya yang lain tu. Ada macam kawan saya sendiri. Macam anda kiralah apa saja akbar. Nya lebih bersihnya melap ceramen. Makai surat kabar daripada pakai kain pelap.
1: Banyak juga.
0: Adanya orang macam itu.
1: Boleh tak? Ini betul-betul saya sudah habis. Dulu selalu kan mengambil di jabatan setiap hari 3, hari 2 kan?
0: Di sesel minyak.
2: Ini Haji Zof pun. Haji Zof ada menyapa di TikToknya. Arahku pun ada ni, tin-tin minuman. Dan lain-lainnya. Ia suka juga collection.
0: Ada yang... Ada yang pernah orang tin damage ya tin itu. Rasanya 100 ml kali ganya itu. macam ada minuman ada orang mengumpul kan yang kok minum dulu yang kok sekarang expired sayangnya.
2: Oh jangan ya. Simpan.
1: Tapi kalau tidak diminum sayang saja expired.
0: Oh iya expired ya. Biar tanya supaya ya barat sedikitnya dia no. Angin dekat lah.

0: Mana?
1: Macam tu lah.
2: Kalau dapat dijual lah, Cina tu lah, ada orang balik pada.
1: Dia lagi ambil lagi mahal.
0: Ada, barang-barang ada. Macam mana ni, wah. Dia tu kita buka tah Zaranu Garasel. Kita cuba.
1: Kabut sel.
2: Kalau tin minuman aluminium tu, agak aluminium tu berjual.
1: Basi buruk.
2: Masih buruk
1: kalau. Masih ada orang recycle.
0: Boleh.
2: Tapi murah kalau kena.
0: Murah.
2: Minuman murah lah. Apa? Tin aluminium lah. Berapa kan?
1: Sekilo berapa sen?
0: Cuma itulah.
1: Lainlah kita menjual ekon apa atau memang barang lah.
2: Itu
1: beli oleh tu. Bateri apa?
2: Ada juga selalu ke sana tu orang India.
1: Di Hon ya?
2: Ke kampung.
1: Si Topik pandai tu melakonkan tu.
0: Pandai kan. Kau ada kita tin. Bateri ke apa kan? Boleh aji boleh wah.
2: Ya lah, tawan. Topik pandai tu melakon.
1: Pandai tu jadi mekanik pandai tu ya. Pelakon je bah.
2: Kita mendangan tu kalau pelakon.
0: Terima kasih.
2: Cuma kita belajar tu kan.
0: Antai, kadang-kadang aku kalau bergunting dada rambut kunon. Bercukur. Bercukur atau cerita-cerita aku sama dorang. Aku tanya-tanya kau ni apartinya. Dorang cerita. Cerita
2: kadang-kadang. Antum menghayati watak tu
0: kan. Macam dari tu tah.
1: Sekarang tapi keluar kedai lupa dia. Bunyinya jadi ingatnya.
0: Sebenarnya kan jangkau.
2: Jadi
0: aku pun dulu mula-mula berlakon 2005. Mula-mula aku memegang watak orang India juga sebagai seorang nurse dalam cerita sitcom Klinik.
1: Kita jadi kesia kan.
0: Klinik ada di YouTube tu kita. Boleh kita cari Klinik.
1: 2000 berapa tu?
0: 2005. 2004 2005. Batas sudah kita. Itu atau mula-mula tu.
2: Berambut lagi
0: pakai. Handsome kita, handsome. Banyak bini-bini tu.
2: Berambut masih
0: berambut.
1: Kalau kita lihat dulu
0: berkeriting lah. Puasku kena uyong tu kita. Puasku kena uyong oleh kuyok.
2: Insyaallah.
0: Bukan dalam bini.
2: Melihat YouTube.
1: Cakap saja keriting apa, keriting kering pernah, keriting basah pernah.
0: Di aku dulu.
1: Tapi ya pakai watak tapi ajir itu maksud tu. Cari saja.
0: Terima kasih. Sari.
2: Tidak pasal wayang atau aku pernah melihat wayang dia nolah di arah Kiangge. Apa namanya tu?
0: Borneo
2: kata. Kiangge awal dan akhir gitu. Datu apa tu Jamal
0: Abdillah
2: tu kena berlakon. First time tu. Ia tayang first time sama yang terakhir tu. Lepas satu dah lagi aku pernah melihat wayang. Ataupun dibawa oleh Hano Predian bawa.
1: Benar deh. Lepas satu nak lihat wayang lagi
2: Lepas satu dia lagi ada.
1: Karena 40 tahun sudah tu nak lihat wayang.
2: Entah.
0: Malas sekali.
2: Tahun tak sudah.
1: Dah berapa minat?
2: Sebab sekarang ni ada CD sudah pakan, ada
0: YouTube. Benar
2: juga. Lagipun mengenai wayang masa ni sayang berubah sudah banyak berubah.
1: Yang lama-lama tu.
2: Kenangan yang dia agak kalau akan melihat wayang di mall itu banyak kali.
0: Terus.
1: Ya tak cuma
2: itu. Itu.
0: Kalau Sungai Buloh
2: itu dulu itu macam first time melihat bah.
1: Iski.
2: Iski. Baru first time.
1: Melihat Jamal Abdillah lagi tu.
2: Jamal Abdillah ketika awal dan akhir tu. Tahun berapa kah tu? Lupa sudah.
1: 91-92 kali ah.
2: Abang kali cuaca.
1: Kalau lagu itu tahun 90-91.
0: Kali lah cuaca.
1: Makasih tuan.
2: Batu saja.
1: Jangan marah. Bebo lah.
2: Lul sama Taufik. Bebo lah. Jangan marah. Bebo ne. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu pemanggil pertama Sahri ya? Namanya.
0: Sahri.
1: Ini ada juga orang apa ni namanya message kita.
0: Kita ada pemanggil lah.
1: Ada pemanggil kah?
0: Kita lah yang pemanggil kita ya.
1: Ada apa deh menangkan lagu.
0: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa habis kita berdua?
1: Sihat je. Apa khabar kita je? Sihat ah.
3: Alhamdulillah. Baru balik Jawa.
1: Apa dah? Di mana kita tadi?
3: Daripada balik daripada hospital.
0: Apa dah?
1: Kita dari KL tadi melihat pemelawan.
3: Anu melawat mentua.
1: Mudah-mudahan sihat.
3: Alhamdulillah.
1: Apa khabar cucu je?
3: Alhamdulillah.
1: Ada orang ke rumah?
3: Dan ini arah
1: Bisan kita.
3: Dia punya gilirannya lah.
1: Gilirannya. Jadi Ji, ada pernah kita menyesal kembali barang? Kami tahu kita ni
3: lebih menyesal.
0: Apa tu?
1: Atau kami mau dengar tu?
3: Aku barang yang ku beli ya. Ada barang spot saja lah. Barang spot.
1: Apa yang kita beli tu barang spot? Selain daripada bula lah. Aku tahu kita main bula. Selain daripada bula.
3: Aku beli

0: ano lang.
1: Skipping.
0: Hindi, likid badminton ma.
1: Likid badminton.
0: Badminton ba, likid nga ba. Jadi, di bali kan. Di bali. Sekali, sudah pakai sekali dua kali main ha. Hindi, macam dah berapa nyaman di tangan na tu. Hindi tu berguna. Hindi tu berguna. Hindi berguna. Hindi lagi mau makai ba.
1: Adakah?
0: Bali lagi. Sama je cerita tu kan.
1: Adakah pasalnya kita memang bukan main badminton punya jenis lah? Cuma tu?
0: Tidak, aku bukan. Tidak sesuai dengan tangan gua.
1: Oh, jadi apatah yang ngam sama kita? Mungkin belum kita balut dengan grip kelewa. Itu nanya
0: mana tu? Yang mula-mula tu lah. Anu, rakit yang mula-mula tu saja.
1: Ah, yang mula-mula tu.
0: Ah, yang selain, yang apabila membeli yang kedua, ketiga tu.
1: Pam, sudah lah.
0: Ada tadi di collection, dia bilang untuk memenuhkan beg saja.
1: Adik.
0: Untuk memenuhkan beg. Sekarang, berapa rakit dalam beg lah?
1: Eyuh.
0: Ini kau tidak jauh banyak. Ada jauh 8 buting.
1: Iya, tapi anda berpakai lah.
0: Anda berpakai. Nyakawan. Nyakawan dapat lah tanya, minjam tanya. Pinjam tanya tu. Ada pinjam atau pinjam selaja oleh.
1: Pinjam boleh.
0: Dia tanya kau dapat.
1: Tapi anu kita bali-bali itu anu stringnya bertarik sudah.
0: Dengan ikatan ketani minta lah yang tepat dengan itu. Dia kosong kan, kosong. Jawa yang mengikat berapa dia punya anunya, dia punya tarikan.
1: Kira set sudah untuk main dog kita.
2: Oh iya weh.
1: Tapi kenapa tu pulang dah berpakai?
2: Ayah ayah main
0: smash. Bukan kadang-kadang katanya stick to one lah. Ia punya
2: stick to one.
1: Hanya kita ni nyaman di tangan atau tak kita ni pakai.
0: Ayah tetapi yang tenis. Ayah yang apabila sudah nyaman di tangan tu, kita digunakan tu.
1: Yang lain-lain
0: tu. Walaupun beli tu sedikit pun dipakai juga.
1: Paham tu, memang cuma tu.
0: Atau rikit lah.
1: Rikit.
0: Kedua, grup main bola.
1: Keeper.
0: Keeper sama je dibeli tapi dia dipakai. Pasal apabila dipakai, anda berapa nyerang, anda berapa grip lah.
1: Anda berapa grip?
0: Tentu pulang yang lama tu. Grup yang lama tu. Yang paling, ya tu yang punya kawan punya. Banyak je grup mana ya. Namanya penjaga goalkeeper ni. Ada dua jenis tu. Satu untuk hari kering, satu untuk hujan kan.
1: Jadi dua-dua kita ada kira standby lah. Tapi tidak jadi pakai lah.
0: Tidak, kadang-kadang 2-3 buting tu dalam beka.
1: Untuk show off kelewa kita di
2: workshop. Oh, lain soalnya kita janji terdapat kele.
0: Bukan. Sama je ano je semua topik. Ano super.
1: Banyak juga.
0: Dibeli. Dari sini dipakai, dia berapa nyaman pasal diri, dia berapa nyaman. Dah dipakai. Baiklah, kalau terima ni balik lagi. Dibalik juga sekali.
1: Dah je nyaman.
0: Sama je cerita, dah je. Pakai jalan lama.
2: Kalau kita bagi-bagi korang.
0: Ha?
2: Kita bagi-bagi
0: korang. Kalau ada orang yang penyampai.
1: Ano lah, Jawang. Tapi kalau stupor tu yang paling lama, tahun berapa kita ada?
0: Aku, yang mula-mula aku, waktu aku sekolah, tahun 85.
1: Masih ada? 85.
0: Anda masanya anu sudah mumut sudah.
1: Mumut sudah. Apa jenisnya tu je? Apa buatannya tu? Apa bangsanya? Ya, bangsanya orang lama aja benar.
0: Tidak boleh sabut.
1: Sabut saja dia bangsa.
0: Ini World Cup mah.
1: World Cup. Enam start masih.
0: Enam start. Ya, ada enam boleh diutuhkan.
2: Atau tekanan kaki bibai tu. Kawan kul arah lutut bang amin menandang ia menahan. Ia menahan ai sande begarit teh garit teh.
0: Ya tentunya harganya no kan orang boleh lah.
1: Boleh lah mahal
0: dulu,
1: juga.
0: Boleh dibalik dulu mana kira ya selabih ke.
1: Benar lurus.
0: Minat, kan?
1: Six
0: apa start. Yang kita ni minat itu walaupun mahal balik juga.
1: Balik juga. Macam kita.
0: Satu dulu tu ndak orang menagur wah. Kau je kau menagur kan. Bapak mana je kau menagur. Mana saya tak punya duit kamu nya.
1: Benar. Tapi Jawa masa ni Adidas World Cup yang 6 start basi itu lain masa ni harganya. Hei,
2: berapa?
1: Mahal, kolektor
0: pun harga. Dapat jom beli ni tu. Dapat jom beli tiger ni tak?
1: Boleh lah. 4 biji tayar.
0: 2 biji.
1: 4 biji tayar di Cina boleh lah.
0: Ya, itu. Banyak yang aku, bukan nanda saya, barang seputar ni macam-macam. Macam baju gata, t-shirt apa tu kan? Macam t-shirt tu kan?
1: Tapi itu berpakai je.
0: Tidak, kadang-kadang. Anu ada yang berapa nyaman dipakai lah. Tidak macam kata ni, aku menjaga gopi bahkan kadang-kadang baju tu tidak berapa sesuai bagi aku macam miang dia
1: macam. Tapi masalahnya kita balik je.
0: Kemana kata tahu terpakai. Kata ni kan, kata ni minat kan.
1: Lawa ba.
0: Dia punya pattern atau kan? Ibu bagus ni. Lawa kalanya ni.

0: Sama je macam seluruh bulan tu sama juga. Kadang-kadang burut dia apa dia.
1: Oh, burut ni.
0: Macam
1: salah saiz lah.
0: Dengan, macam orang apa gampang-gampang lah.
1: Entah apa. Oh. Macam bendera lah. Ah. Berkibar lah.
2: Berkibar.
0: Itu yang macam perjalanan tu. Kau ni orangnya sayang kau ni orangnya. Buang usin tu ya. Apa ni ya? Bukan kau. Apa ni ya? Banyak-banyak lah. Itu biar dia tempatnya kau.
2: Oh, collection
1: lah. Collection lah.
2: Ah, kalau okey, itu topik pasal apa? Ah. Kalau yang panggung wayang mula-mula yang kita pernah lihat.
0: Panggung bompang lah.
2: Panggung bompang. Apa ceritanya?
0: Ada cerita James Bond.
1: Apa James Bond yang mana satu tu?
0: Yang awal-awal tu lah.
2: Oh, The Spy Who Loved Me tu. The Spy Who Loved Me tu.
1: Dr. No.
2: Dr. No.
0: Oh, iya tak kepisan tu ngambil tiket, membeli tiket ke pisan.
2: Kenapa?
0: Ah, lubang dah main kan?
2: Lubang empat beli tiket tu. Kan,
0: katanya menunjuk arah kucing tu kan, macam berapa-berapa. Ya, terkadang-kadang heran macam mana boleh masuk sampai 5 buting tangan tu.
1: Orang berambut-rambut ni.
0: Berambut lah, sampai orang berambau bahawa kan, bersikut bahkan membeli tiket.
2: Dulu berapa tiketnya tu dulu?
0: Dulu ada tiketnya macam mana yang kelas depan sekali tu macam 70 sen kan?
2: 70 sen depan sekali tu.
1: Depan sekali pulang kelas satu lah. Walhal yang ada belakang sekali kah paling bagus?
0: Ya, pertengahan macam seringgit labih lah.
1: Mahal sedikit.
0: Dan yang belakang sekali, yang belakang RM2 labih. Dan yang di atas ada juga, di atas RM3.
2: Di atas RM3 tu lah, paling nyaman lah. Itu yang di mana bumpang?
0: Adi Bumpang, 81 katanya adalah menyebalah lah. Minum sebelah tu kan. Aninya tu kan. Dia ada kafe juga kan dalam masuk.
1: Ada kafe.
0: Ada kafe lah. Siuk lah.
1: Adi, minum lah.
0: Sekali, dia tak sedia melihat kan. Masanya jadi bangunan anus lah kan.
2: Dulu tu ada jual ada popcorn? Ada?
0: Ada. Orang ada jual di belakang tu, di belakang.
2: Ada?
1: Popcorn lah.
0: Ada.
2: Ada.
0: Ya, bisa tu. Jadi dia kan macam, ada gandum tu, ya, kalau kita ni kan mau, boleh masak.
1: Panas-panas lah, panas-panas. Gandum ah.
0: Gandumnya mana? Macam-macam lah, bukan gandum sajalah, macam-macam.
2: Segala coklat apalah,
0: gandum, buah-buah, ali, anam, nanas apa tu kan.
2: Eh, buah-buahan ada benar?
0: Buah-buahan apple.
2: Ingat ke tu benar?
0: Jambu apa kan?
2: Alus.
0: Jambu. Okay. Ingat ke tu? Macam sate ada ah.
2: Ingat ke tu? Atau ada benar.
1: Buah-buah bercucuk.
0: Alus jarang pulang kan tu sang kuda, jarang boy, payah mencari kita kuda.
1: Tunggu perayaan pulang tu ah.
0: Kecuali yang ada kuaceh.
1: Anda berjurit tu je.
0: Berjurit tu. Habis malah nyunyam anu menyabu.
2: Dulu ada lagi bonsanya tu menunggu ya. Ada
0: pintu tu. Ya tersiok zaman dulu tersiok lah.
2: Atau mula-mula tu yang kita lihat tu Dr. No
0: Ya. Panggung ni banyak kan. Panggung Bumpang, panggung Bovia, panggung Bonyo. Betul satu atau apa namanya panggung itu.
2: Atau dia lagi ada apa, lupa aku tu benar.
0: Anda dekat Pers Emperium tu ha?
2: Rubah dia sudah.
1: Rubah.
0: Habis saja rubah. Ini selama ni sudah aku menyorang berkahwin apa. Indah tu pernah melihat wayang tu sampai hari ni. Dan indah ada.
2: Indah lagi ada.
0: Padahal masa ni canggih-canggih anunya. Dia punya string apa canggih, duduk-duduk canggih.
1: Bunyinya lagi.
0: Bunyinya lagi sok. Dia punya sok sauna tu bagus. Macam galas pacah tu. Macam
2: bunyi
0: yang
2: dia
0: lah. Ya, tapi yang berwati Titan tu.
2: Titan tu.
0: Tapi aku tak pernah masuk lah masa ni. Panggung-panggung yang baru tu aku tak pernah masuk.
1: Baik tu je. Baik tak?
2: Pilih. Coba sekali lah. Kita sekali lah. Sekali layan lah. Layan lah. Sekali lah. Sekali lah. Layan lah.
0: Boleh pergi ni. Tapi kan ikut tipu tituan.
2: Tiket sekarang ni bukan tiket sedikit. RM2 lagi kita.
0: Murah pun. RM5. RM5. Tapi ikut mana kan? Ikut jam kan?
1: Ikutlah kalau siang hari macam hari 2, hari 3 murah sedikit lah. Weekend mahal sedikit lah. Bawa lah memang tu
2: bawa. Sekali-sekala.
0: Bawa lah.
1: Dah terkira cerita apa tu? Iron Man kah bawa? Melihat Iron Man.
2: Anu baru ni apa lagi baru? Apa yang baru?
0: Dah ditanya anak peranak lah. Apa dia di Times Square. Ayah punya anu, ayah punya panggung anunya. Senimanya apa wayang main lah. Pukul satu ni lah. Ya, kita jumpa anak kena gua.
2: Iya.
0: Ya tu yang ku siok zaman dulu tu siok
2: Siok benar.
1: Berabut pun siok je aja.
0: Tapi dulu tu kami zaman kami dulu tu tidak kan mendengar anak tu macam kan beliau tu masa tidak ada friend dia kawan bapa kawan masa macam beli tiket apa tu.

0: minum-minum apa tu kan.
1: Masa ni jangan.
0: Masa ni payah ya.
1: Mohon dah tersagir viral.
0: Bukan. Baru-baru terlihat. Baru menantang. Iya. Tentang-tentang dia. Ha,
1: tapi Ji, masa ni dapat sudah balik online je.
0: Oh. Okey lah tu. Alhamdulillah.
1: Dapat pilih tempat lagi tu. Dapat pilih kerusi dari online. Macam mata lah. Kena aku pun jarang je nak wayang.
2: Benar.
0: Adakah? Dapat minta mainkan lagu kah?
2: Masya Allah. Apa lagunya?
1: Apa lagunya?
0: Teman sejati.
1: Lagu siapa tu?
0: Aku pun rindu ingat lagu.
1: Teman sejati lagu ni bukan lagu dakwah.

0: Kalau aku pom tu.
1: Kalau aku menaip di sini teman sejati Brothers peluang keluar ni. Kumpulan Brothers. Ada lagu
0: mana saja? Mana saja yang baik saja.
1: Teman sejati Kamikaze, Ahmad Jais.
0: Lagi?
1: Brothers betul berapa tu lagu dakwah tu?
0: Dia jangan lagu dakwah majlis satu
1: kan? Ini lagu dakwah batal lagi subuh ni kita.
0: Oh. Ya tu dah.
1: 4:50 subuh. Awal juga lagu dakwah.
0: Baik juga ingat-ingat.
1: Iya. Ada lagi yang jawab ada apa-apa lagi?
0: Aku saja.
1: Terima kasih. Ha?
0: Kirim salam saja pemanggil-pemanggil kita ni.
1: InsyaAllah. Okay. Pemanggil-pemanggil. Haji Awang kirim salam. Haji Awang kirim salam tu. Pemanggil-pemanggil.
0: Kalau boleh aku kau jumpa ni lah.
1: Siapa?
0: Yang Liverpool lah.
2: Malam.
1: Boleh tu. Kami ni.
0: Siapa namanya yang sebenarnya lah?
1: Senang situ. Kita tanya sendiri.
0: Cuma nak beli lem singar kan?
1: Iya. Sediakan saja ubat kita je, Wang.
0: Macam mana? Tengah nyari aku sudah berjumpa kan? Kami face to face sudah lah.
1: Iya. Sudah ha?
0: Masanya belayar naik haji kan?
1: Kita ngam di airport.
0: Kami ngam dulu lah. Jadi aku berjumpa semuanya. Jadi dia pun kan berkenalan sama yang mana satu aja Wang ni.
1: Jadi kenal aja.
0: Ia kena aja Wang ni. Ia kita ni. Berapa? Itu berapa umur?
1: Orang tanya kabar, dia tanya umur wah.
2: Lain.
1: Ya macam aku jumpa topik. Assalamualaikum Pak.
2: Berapa umur?
1: Umur.
2: Aku tua tu. Aku tua tu.
0: Ya tu yang paling anda.
1: Orang tanya kabar, kerja di mana?
0: Alhamdulillah.
1: Berapa umur? Bah, mebon je.
0: Terima
2: kasih.
0: Baik, boleh kerja.
2: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, semua lagu daripada Rai Maruf, tajuk lagunya Usang. Kita ada pendengar yang masuk ke WhatsApp. Ini daripada siapa ni? PGD Family. Katanya kenangan pertama melihat wayang tahun 93. Sama ni macam Siana tadi, Sahri, filem Kekasih Awal dan Akhir tahun 93. Pelakunya Jamal Abdillah sama Sophia Jen. Harga tiket cuma RM3 saja.
1: RM3.
0: Ia tak kenangan pertama katanya melihat wayang sama suami. Tapi yang paling indah dapat lupa, sudah selesai melihat wayang, sudah berdiri tahu-tahu ada bapa sama mama duduk di belakang. Kedapatan.
1: Aduh.
0: Melihat kira diting lah tu ah. Sekali ada bapa mama duduk di belakang.
1: Nah, teng teng teng.
0: Kenangan yang tidak dapat dilupakan, suami isteri. Jadi Ristan sampai ke anak cucu. Daripada PGD Family, terima kasih kerana berkongsi cerita ya untuk pengalaman di wayang. Terima kasih Jo Hasni, katanya memang suka mengumpul-ngumpul barang. Ada baju gata, pen, beg, cawan pelita, Brunei, surat khabar, mesin jahit disimpan arah galeri. Terima kasih Hasni. Wow. Okey, kita ni ada pemanggil.
1: Ya, kita layan pemanggil terus.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa?
3: Yati Hami.
1: Yati Hami.
0: Pikir ramlah ram, Dri.
1: Wow.
0: Apa kabar kita, Yati?
3: Oh.
0: Sihat.
3: Alhamdulillah.
0: Makan apa tadi?
3: Makanan tadi lok liking, nasi, ada durian.
0: Dah pernah nak nyaman makanannya.
1: Oh.
3: Oh, simple tapi mengenyangkan.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Bah, ni bah, kami punya cerita ni bah. Apa kita akan bercerita pasal apa?
3: Aku akan mengongsikan mengenai dengan apa ni, wayang.
0: Wayang.
3: Ini macam kisah dulu-dulu ya, anu tahun apa namanya, masa umurku 9 tahun cuma tu, 8 tahun 9 tahun lah.
0: Tahun berapa tu?
3: Ada sudah macam dalam lebih 40 tahun sudah kali.
0: Lebih 40 tahun ah.
3: Lebih 40 tahun. Sekarang umur sudah 50-an kan?
0: Okey.
3: Jadi itu masa tu umur 9 tahun yang ku ingat perlindungan bapa sama imulah mama membawa ke panggung Bulkiah. Masa itu kami tinggal di Kampung Air kan. Jadinya di panggung Bulkiah yang ada masa ini belum lagi belum lagi berubah.
0: Masih ada. Jadi tengah-tengah kan?
3: Oh, di tengah-tengah masa ini. Jadinya masa itu perlindungan membawa tiketnya, ada tiket yang 70 sen. Yang di depan sekali tu 70 sen tu yang depan sekali tu.
0: Melangoi, melangoi.
3: Melangoi tu. Kemudian lepas tu ada lagi tiketnya RM1.20. Dan yang paling mahal dalam RM3 lah cuma tu.
0: Bukan Bulkiah kali ni kita, Borneo kali. Borneo kah?
3: Indah, Bulkiah.
0: Yang di ujung atau ada
3: yang di yang di Kianggeh tu bah, depan Kianggeh.
0: Jangan marah, jangan marah kita, jangan marah. Tarik nafas. Tenang-tenang.
3: Depan Kianggeh masih lagi utuh tu, tapi gayanya masa ni gayanya mungkin dah berfungsi lagi lah. Dah lagi berfungsi, dah dibukakan lagi lah mungkin, tapi dia juga nak rubuh ha. Dia juga nak baharui. Cerita masa tu kanak-kanak aku dah tahu kan apa ceritanya. Yang aku tahu gayanya aku kena bawa
0: cerita Melayu kan, cerita orang putih.
3: Cerita Melayu. Macam cerita Piramdi cuma tu kali dulu-dulu tu. Kan dulu berapa tahu kena bawa tu duduk saja kan, dia jual lunan kan mati lah cerita tu. Tapi yang ku ingat panggung Bulkiah tu ta yang first time ku pernah melihat wayang di sana tu.
0: Masa kita tu umur dah mid tapi
3: melihat. Masa

0: Oh, tu macam 9. Umur 8 tahun awal, 8 tahun, 9 tahun cuma tu lah. Ingat masih lah.
1: Itu kita pasal faham. Tapi bagi itu kita nak mengusut tu.
0: Indah. Saya kena bagi umpanan kan, makanan. Macam apa ni, dulu ada kacang-kacangan, kacang kuda apa kan berjual. Indian. Nah. Ada Cina masa tu di belakang panggung tu ada Cina berjual buah-buahan apa kan. Buah-buahan yang bercucuk atau buah-buah macam nanas apa dulu-dulu tu. Oh. Dulu murah kan, berpasien saja. Oh.
1: Masa ni pun ada juga
0: masa ni, masa ni ada masih, tapi dulu tu unik badula tu bah. Cina lagi berjual kan, mana kata ni tahu kan dulu tu kan, bandi saja.
1: Okey je tu. Buah je tu.
2: Buah.
0: Oh, buah-buahan bah.
1: Tapi yang carinya boleh dibawa masuk ah, bukannya masa ni no outside food kah?
0: Oh, dulu dapat ah, beheran juga. Dia juga kena larang kan.
2: Dan tapi menjurit sajalah.
0: Tapi dulu-dulu tu ramai orang melihat dulu tu.
1: Ramai ah.
0: Oh, ramai. Sudah kalau ya sudah siap acara macam wayang itu sudah siap, kan keluar tu berabut bah.
1: Kenapa berabut atau bukannya sepatutnya
0: relax? Berabut dulu kan keluar kan pintunya tu macam sebuting dua keliganya.
1: Pintu betul lah.
0: Jadi dia berabut kan, kan keluar tu berabut bah. Semua akan apa ni ya? Semua akan keluar awal. Macam sekarang ni indah terbalik
1: ketani
0: mau penghabisan biar terdulu orang biar terdulu orang berjalan anu orang keluar macam dulu indah ketani terpulangkan mau awal Juni pasal apa dulu tu kan balik
2: gagas
0: satu gagas kedua takut perahu lagi kan
1: perahu,
0: menunggu perahu lagi dulu tu
1: kadang lambat menunggu lagi trip yang satu lambat lagi
0: ya tu kita orang first time yang ku pernah melihat wayang lah tu di panggung Bukia yang masa ini masih ada lah. Nyorang masih
1: bangunannya ada.
0: Bangunannya ada tapi masih nyorang kalau melihat melintas di sana tu
1: kenang.
0: Macam terkenang lah. Ku terkenang ni ku dulu-dulu masa lagi damit ah. Melihat di sana.
1: Atau masa kita indah ingat ah tapi sudah kita masa sadar sudah yang kita di wayang umur berapa? Mungkin belasan tahun ada.
0: Macam itulah ada cerita Nduku, tapi Nduku ingat benar bapa ceritanya dulu lama sudah berpuluh tahun kan. Dia ingat bapa ceritanya yang dilihat itu. Tapi dia itu first time yang ku ingat saja perindukan membawa masuk di sana. Duduk-duduk saja anda tahu melihat cerita apa. Paham pun indah. Anda berapa anu melihat lihat cerita lah kanak-kanak kan.
1: Pengalaman baru ya Iski lah.
0: Yang kena bawa berjalan kan oleh perindungan sama di beradi pun ada juga bukan aku seorang saja kan.
2: Ini sijol di bawah melihat wayang tidur.
1: Aku kalau nengam cerita memang aku berkurang
2: tidur
1: lah.
2: Tidur
1: bah. Memang mem kena sigong lah kok.
0: Tapi yang herannya masa ini pernah kena bawa oleh peranak sekali dua. Tapi orang jarang bah melihat wayang masa ini.
1: Tapi kalau dulu
0: musim mano musim kawan-kawan dulu kan berdaling-daling selalu melihat wayang ini sudah anu ini sudah berumah tangga ini terbalik terpulang ini terpulang melihat wayang lagi.
2: Indah lagi
1: sama Dinis kan.
0: Orang anu sudah bah sama
1: Dinis
0: siapa lain kan.
2: Dinis ni
0: jadinya orang masa ini tahu tu sudah kan banyak penyerang banyak tugas-tugas lagi kerja lagi apa
1: macam
0: sibuk mana datang ke rumah balik kerja memasak apa itu ini kan nyerang dah lagi kan kecuali nya anak memaksa ikut temannya cuma tu kan
1: anak
0: memaksa baru tak kan kadangnya bah laju tah kesian johan kan akan nak membawa
1: kami belanja lepas tu makan taninya mau tu
0: tu benar tu
1: apa saja cerita tu ah.
0: Awi.
1: Kalau baru-baru ni ada je jalan wayang? Jarang lah.
0: Tidak, jarang. Dulu macam 2 tahun lepas ada lah macam tu. Wayang anu, munafik. Wayang munafik ingat ku masih tu. Itu ganya tu singgal-singgalnya. Lepas satu sampai yang ni, indah tak lagi melihat wayang itu. Belum lagi orang terjalan ke mall terjalan pulang tapi kan masuk. Men kami kan laki bini dua indah banget. Kadang-kadang kami ni berpikir juga tadi orang tua sudah kan yang masuk wayang ni orang muda-muda saja.
1: Indah je papa.
0: Indah pulang papa. Ganya awa. Ganya kalau kanak-kanak mano membawa mau juga kan ikut.
2: Kalau barang yang kita beli tapi menyesal apa tu? Disesali kemudian.
0: Kasut.
1: Kenapa?
0: Kasut itu pernah aku beli di kedai kan, kedai kasut. Ku apa ni? Kan kami kalau

0: menyaiskan duduk saja kan. Aku tu macam duduk saja menyaiskan banyak. Aku berdiri sekarang. Kalau masa ni kalau kembali aku boleh lagi berjalan-jalan kawasan sana tu. Rakasa tu tu. Macam berceramin lagi. Berceramin lagi apa. Masa tu aku tu duduk. Masa tu ni orang menyaiskan atau duduk saja. Lepas tu terus tak. Lalu kan aku balik aku bayar. Sekali sudah datang ke rumah. Sudah aku kan memakai kasut tato. Sakit mah betis ku ratumit di belakang atau arah di belakang sekali itu. Orangnya kalau orang tua-tua beritahu.
1: Gigitnya,
0: kalau gigit kasut. Digigit kannya.
1: Tergigit tak?
0: Indah. Indah pulang menggigit. Indah lagi tergigit. Terus dipakai. Sekali lepas dipakai. Sakit bah. Sampai yang ni mana aku memakai itu kasut.
1: Sayang.
0: Jangan-jangan bah. Kita betis ni kembali. Merah bah.
1: Kita kembali pasal lawa kali wah.
2: Berapa harganya kan?
0: Harganya dia jual mahal banyak lah. Dalam macam 39.90 cuma itulah harganya. Ini jual mahal banyak tu lah. Oh,
2: iya. Beri menyesal di Bali lah.
0: Oh, beri menyesal. Tapi sayang. Sayanganku juga. Oh, nyungku sayangku juga.
1: Mana
0: tapi
1: mana kita punya fikirkan? Kita sayangkah ataupun kaki kita siksa?
2: Ya, tak.
0: Siksa kan ni. Nyungku kaki ku siksa.
2: Oh, itu ada simpan dia saja.
0: Oh, the bag tu ku makai.
1: Benar.
0: Dan yang masa tu dia dapat di
2: belikan.
0: Di orang di belikan kan. Oh. Boleh dibelikan barangkali masa tu. Ditukar lagi kasut lain kali ya. Dan yang masa tu malas kan. Limpas sudah jua bah.
1: Dia pasing saja. Pasing ke peranak.
0: Itu kadang-kadang peranak. Kami kadang-kadangnya peranak kalau ada kasut ku yang anak tu. Dorang kerarangnya mak minjam kasut kita pinjam ni papa kainnya tu dah papa boleh tu kami aku sama nak macam kami friendly bah kalau macam ada barangku kadang-kadangnya dorang minjam ay maminya lawa jom mamianya nanti minjam mamianya kalau ada jemputan apa engkau okay it's okay nyungku pakai saja
1: kalau size ngam kasut sama size
0: kalau kami indangnya nak beranak yang bini-bini sama tu size kami.
1: Nah, bisa.
0: Sama size kami. Kasut kami sama.
1: Bapak kaitan sudah kasut yang kita menyesal lah. Kena pakai sudah.
0: Tu dipakai ke peranak ku makai. Masa tu tinggi sedikit. Masa tu tinggi tu.
1: Tinggi ni berapa inci? 4 inci.
0: 3 inci tu masa tu. 3 inci. Masa muda, tahu lah masa dulu. Macam masih lagi muda anu kan. Belum berumur. Ini sudah berumur ni bukan lagi berinci-inci. Anu seinci banyak.
1: Anu sketches ni wah.
0: anu yang macam apa namanya ni tumitnya yang anu macam pasar sedikit bukan lagi macam apa tu macam anu lurus atau macam anu yang macam tajam ni
2: rata
0: ni anu rata empat sagi macam anu sudah dipakai pasal lihat jomur juga lah kadang-kadang tu juga kan
1: miski
0: tu juga kan miski tu juga kan bergaya juga lihat juga umur
1: ada apa-apa tu bukan cuma tu untuk keselamatan sama kesihatan nak kira
0: pasal,
1: umur tu nak kira tu
2: ni macam sijil
0: pasal umur ni kita ni lagi pun doktor menyarankan coba jangan makan kasut tinggi kalau ditakuti kasut apa ni ditakuti kaki kita ni sakit bah
1: kerana menderita betul. Sudah di umur lanjut
2: selio ke apa karang lagi payah lagi
1: selio tapi mudahnya jemputan sejam dua bolehlah
0: tu bolehlah jualan sekali-sekala bolehlah bolehlah tapi jangan jauh tinggi bandar lebih-lebih macam
1: 4 inci ke
0: juga macam 4 inci tu jauh-jauhnya diri berjalan diri pulang kena lihat ni
1: payah tetua melangkah bandul payah tetua dia berdek tau
2: awe
0: payah tak jangan jauh-jauh dituruti
2: kalau di pantaran lagi elok sangkut tu
0: tu terpacak tu kalau di pantaran ni
2: habis
0: terpacak tu hilang gaya tu.
2: Mana?
0: hilang gaya.
1: Mana apalah asalkan kita ni sihat dapat berjalan dengan sempurna, laju berlusir kalau apa-apa hal itu yang penting.
0: Iya ta. Kalau berlusir pasal dibuka kasut tu.
2: Mana?
0: Iya ta, dia dapat berlusir pakai kasut-kasut tinggi tu, pisang garang.
1: Yang penting selisa lah masa ni umur ah.
0: Lihat umur lah masa ni juga.
1: Tak apalah, jemputan saja kita pakai 4-5 inci pun ada orang kisah tu.
2: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih ha.
0: Boleh Yati. Minta request lagu.
2: Boleh apa lagunya?
0: Lagunya I Love You.
1: Siapa I Love You?
2: Siapa tu? Siapa tu?
1: Siapa punya lagu? Bukan arah siapa? Siapa punya lagu?
0: Cindy Leon.
2: Celine Dion.
0: Hati tujukan buat suami saya yang pada masa ini Dennis sedang menonton TV. Tadi sudah anu kan DJ Joe sudah tahu tu tadi lagu Kau Kunci.

0: takut dalam hatimu. Alhamdulillah lah. Ani, I love you.
1: InsyaAllah. Kalau ada orang menelpon lah.
2: Tunggu saja.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serin apa?
2: Serin Dion. Apa tersebutnya tadi? Celine Dion.
1: Lupa aku sudah.
2: Oh, lupa aku.
1: Napalah, insyaAllah sekarang. Okey, ada pemanggil.
2: Ada pemanggil.
3: Waalaikumsalam. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hei, hei. Oh, bang Sado ni.
1: Bang Sado ni.
2: Bang Sado.
1: Mari menyesal.
3: Ya, dah galat.
1: Mari menyesal.
2: Bang Sado ni.
3: Sudah pun Sado.
1: Bila aku melihat gambaran ni, semua kawan ku pulang ni.
3: Jangan bertantuk.
1: Yang paling gap anu sebelah kiri itulah.
2: Mun tangannya hinggap ke muanin dan lagi bumbu ni.
3: Macam lo penalan
1: bah. Tapi perlihatanku macam hoogan lah, tapi galap sikit lah.
3: Anda
1: action gitu lah. Tapi paling anu yang ku kemang bulu yang di belakang berdiri di belakang sebelah kanan itulah.
3: Anu belakang tu liba tu.
1: Atau liba tu.
3: Allah. Limbo ano ba tengah hai limbo ba
1: limbo series man wah. Aduh betaduh ya wah.
2: Oh.
1: Luan-luan eh. Baru menyesal melihat.
2: Benar.
1: Adakah kita ada kedua kok?
2: Aku kan menangis aku melihat bah.
3: Ya pak.
2: Oh macam ni kok ni kok.
1: Bah, bercerita dulu.
3: Tapi muha banat
2: ni. Oh, muha banat.
1: Dah yang calinya hari tu gambar fizio berakal soalnya.
3: Oh,
1: di pantai dia 2 hari, pantai dia. Lain macam orang ini juga. Kali rupanya aku melihat
3: ini bah anu yang menelpon tadi tu. Kandang gunya nya pakai kasut anu tinggi tu kan ya.
1: Ayati.
3: Jantakan kasut tinggi kan anu tu. Pakai selipar aja pun bunga tetuhap.
2: Oi, lurus.
3: Mana aja tu jantakan kasut tinggi ni.
1: Aku jangan selipar aja pun tu lihat-lihat jo pandai jo aus tu.
3: Kadang-kadang terpacul betul apalanya itu belantak bapak ke ujungnya.
2: Benar.
1: Bunyinya besar tu si Pojipun ah.
3: Oh, bejam
1: nyet-nyetnya tapi.
2: Apa kalau putus cali tu? Selipar Jipun putus cali tu cali.
3: Iya
2: tanya. Dibagi paku tengah-tengah atau sepeda no.
1: Putong terus depan belakang macam si Pojipun bah.
2: Bah kita pilih mana satu ni? Dua-dua cerita pun boleh.
3: Cerita pasal wayang kan?
2: Wayang boleh. Ia ada dua. Satu yang barang yang dibalik dijadi dia disesali. Sebuting lagi. Mula-mula wayang yang pernah kita lihat. Mula-mula sekali.
3: Wayang ah. Bila wayang yang saya melihat dulu, kulah suas dan dulu itu.
1: Apa ceritanya tu dia?
3: Cerita Rainbow Pas Blood.
2: Gimana
3: wayang itu dulu dilihat di pengumpang ti.
2: Mumpang ah.
3: Oh pengumpang tu. Dulu ani cerita dulu nah.
2: Cerita dulu. Cerita.
1: Kami tutup mic kami ya.
3: Dulu ya.
2: Cerita.
3: Belagaan. Dulu tu kami lihatkan tu. Tiket mana tu 70 sen ya yang paling mahal lah di depan sekali tu melangoi tu. Kadang halo.
2: Apa aja cuma tu kita. Orang mendengar. Orang mendengar.
3: Jangan.
2: Kami kan mendengar. Bejo kami tidak mengacau cerita.
1: Kami mendengar.
3: Bila kamu mulai toko juga.
2: Jangan ni.
1: Rembo.
2: Badannya basah. Jangan jual.
1: Jangan. Rembo.
3: Tidak apa-apa cerita. Kamu toko lagi ingat.
2: Tidak rembo. Mula-mula.
1: 70 sen.
3: Mula-mula kan membeli ano tiket datang. Ya ada tiga buah anu panggung untuk di mana tu melaju. Bulkiah, Gumpang, Borneo kan. Kalau Bulkiah kalau tidak salah, balah yayasan atau kata.
1: Bulkiah depan tembing anu depan tamu.
3: Depan ano depan panggung paling bertingkat.
1: Tamu.
3: Yang kami Gumpang tu tengah-tengah depan
1: taman. Taman.
3: Depan taman.
1: Taman. Borneo ada simpang sebelahnya.
3: Ayasan.
1: Ya
3: tah kami itu kamu lihat anu lah kamu lihat cerita kan cerita itu dulu famous lah
1: Rimbo itu
3: mula-mulanya pasal badannya tu pasal macam badan kami yang petuang kangen itu
1: kurang lah bela karena
3: sebab belah aku anu Rimbo belang tu tapi tidak jadi
2: sampai pisaunya laku tu kena balik
3: laku mana tu
2: pisaunya
3: anu syarif naib itu
1: sekali
3: balik tah kumsi 70 sen tu berkumsi ti berputik tu koleksin tu.
2: Terlampau juga.
3: Mulanya kan.
2: Teruskan.
3: Ya, beli sen ni.
1: 70 sen atau tiket untuk seorang kah?
3: Untuk seorang lah.
1: Tapi cuma nak boleh berkongsi.
2: Allah.

0: Bah, mutik menghujau-hujau sing pacah tu kan?
1: Mencukupkan.
0: Mencukupkan lah. Okay, masalahnya 8 uang, 9 uang tu bah, apalagi
1: bah. 6 ringgit tu sampai 6 ringgit.
0: Minta kau ada 20 sen, kau ada 10 sen. Cuma itulah uang lebih. Contoh, contoh.
2: Paham. Ni minta maaf aku menampung kau anu
0: tuan Jairis. Menampung saja nak.
2: Ni ni nya, indaya tekanang siap apa kan ni nya? Jairis bunyi kerapaknya. Indaya tekanang tu Haji Pilok. Haji Pilok. Apa ni? Haji Pilok. Gagak mulanya. Tak kenal Haji Pilok?
0: Haji Pilok ni ia dahulu ada betul ia bercerita di aku ada cerita.
1: So, ano, menang dia, menang si, hari raya.
0: Si Alip sama si Ano pun ada ikut
1: cerita. Ya menang hari raya tu 2 tahun lepas.
0: Menang hari raya.
1: Haji Pilok anu kisahnya di Jamban atau kali.
0: Cali tu orang
1: ada. Terima kasih sambung cerita sambung. Ya,
0: muhanya cuma lelaki tu.
1: Atau ah? Kau macam si Ajah soalnya tu ah. Sambung.
2: Sekali. Dua puluh sen.
0: Kali sampai kulik, pilihlah panggung mana masa tu memang famous lah cerita tu kan kan dilihat. Tembok tu. Datang ke sana apa itu ini banyaklah. 70 sen ini memang di depan sekali Melangoy itu melihat mana dulu Melangoy. Anu kena tu tu pasar kan.
1: Pasar tu ah.
0: Kita bila cerita buah-buahan meja kawuan dok soalnya. Ya. Ya pe kan. Ya pe bila kita buah-buahan cerita durian meja kawuan jadi itu. Di Melangoy.
1: Nah, ada orang boleh bawa durian deh.
0: Oh, contoh anda baca cerita wayang atau cerita durian.
1: Ada ke cerita durian terlampau?
2: Terlampau, jom eh.
1: Terlampau.
0: Jom. Contoh.
1: Okay. Rambut tu anu betul ah? Ia pos belakang tu diwasai betul ah? Diwasai kan?
0: Ia bermutu, ia anu betul. Ya, karena nak masuk ke bandar tu lah.
1: Di hutan dia, di
2: hutan. Timahar betul ya?
0: Hah?
2: Timahar betul ya belakang? Timahar.
1: Ada yang kulapis ya.
2: Kulapis kan?
0: Di ikas. Pesanku di ikas betul.
2: Di ikas kan?
1: Ikas Bandung. Masuk ke tutup itu.
0: Asal bawa mula liawan itu tu. Ini sana betul. Kalau ayan. Sana tu. Kita ajun.
2: Oh, itu masa ya?
0: Itu masa ya? Anda no luan pun luagan.
2: Luagan.
0: Tapi luagan itu ubah suai lah dulu tu kan.
2: Lurus.
0: Tahu batu cuma saya tapi kabut.
1: Itu lah. Bah, teruskan.
2: Teruskan.
0: Sekali. Masa tu macam wayang itu okey ya. Bukan ya pas time lah macam 2-3 kali show lah tayangan kami itu yang macam uang pun kuang sudah juga sedikit lah yang melihat itu kan. Melihat kami kan masa itu kan memain sudah ya iklan apa sekelang-lang iklan sigup tu iklan sigup dulu lah tu ah.
1: Dulu lah.
0: Iklan apa tu siok tu. Lagu-lagu pulang bunyinya tu bunyi speaker tu.
1: Atau ah.
0: Oh tapi lagu-lagu lagi kangen ya kan.
1: Masa ini lagu-lagu tu.
0: Ya tak sekali itu lihat ke kanan tu boleh nampak apa dengan. Naik kami ke atas tu anu yang paling mahal 2.30 sen tu.
2: Yang dulu tu ah.
0: 2.30 sen tu di atas tu.
1: Atas sekali tu.
0: Di atas sekali tu anu yang mahal lah, ke yang mahal tu.
1: Kira nyaman menyandar lah.
0: Ndak senang melihat ba, ancam di munduk streetnya melihat mau anu tu. Ndak payah langoy au ba. Jalan tak sana tu sama kawan-kawan ni.
1: Dia juga teguran dia.
0: Alum tu alum.
1: Alum
0: keteguran tu. Dari pertengahan datang tu anu pakai anu lampung kios. Ya, anu lampung kios 2-3 uang. Dia mesti anu mencik tu pakai lampung kios tu mulanya.
2: Lurus tak?
0: Di seluruh-seluruhnya tu. Seluruh-seluruhnya muha kan. Ada yang kawan-kawan ni yang anu tu menyusup tu aku sih tu. Kursinya anu berlipat tu. Mana ada bus pan. Tapi ada 2-3 sen bus pan tu. Bila anu didapan ada bus pan tu.
2: Karas tu ah.
0: Luan-luan tu khas tu.
1: Belapik aja belapik. Ada yang berasap-berasap lagi tak?
0: Kadang-kadang beli duduk mengajut tu melabut tu yang
1: melapik. Aduh, rasa sakit tungking tu dia.
2: Ada yang berasap-berasap.
1: Boleh berasap bah.
0: Tapi bila dahulu tu jangan duduk aja tu. Kadang-kadang bakal singgam tiapa.
1: Kacau.
0: Dulu mana tu. Bila dahulu lah. Bakal singgam tiapa. Kita sekali. Kita satu. Kami dalam uang lebih 10 uang lah. Kita melihat. Oh my kan iski.
1: Iski tu
0: kali kena suluh. Tapi kalau suluh ini tinggal kepala 2-3 uangnya lagi kan. Yang lain menyusup. Kena harga lah.
2: Nang kau bah kita ni sebenarnya.
0: Dulu kan ini. Dah lagi kau kan. Dulu tu kau. Gokok dikit lah. Macam dengan aku bercerita ini juga.
1: Kali-kali. Lepas yang menyusup.
0: Kali. Kena harga. Kena harga. Nyanya. Temapnya. Cuma kamu berdirinya. Ya anu pelayan tu. Kami ngapa. Cuma melihat tiketnya. Ya tahu pak. Kami itu kira remaja lah tu dahulu. Tahu ya, anda patut kami terbalik duduk di atas satu pak. Kami yang main kan, memang di bawah ini yang anak. Cepatnya siapa nyu

0: kamu duduk sini nya, tiket kamu ni di bawah sekali dinya.
1: Oh,
0: sekali. Tahan kan nya, sebelum kami ngambil tindakannya, baik kamu ke depan atunya.
1: Aduh.
0: Cuma tu lah, kadang-kadang kawan ni ada yang isu cuma tu doang. Mengakuan saja kesalahan itu lah.
1: Oh, Linda.
0: Ini indah, kawan-kawan lagi cuma itulah.
1: Oh, wah.
0: Melawan lah itu. Apa yang melawan kawannya? Melawan. Itu tepunya itu, tuan tak apa-apa, kan? Kawan-kawan itu, bila itu, kan?
2: Di sini itu ceritanya. Tapi sana entah yang bercakap kali.
1: Melawan kawannya. Ya, jadi rainbow kali.
2: Iya kali ini.
0: Jatuh dicontohkan tu. Dulu halus kan mana tu. Mana tu.
1: Dijualnya nama kawan.
2: Oh, padahal anu tu. Baru-baru ditantang sedikit. Apa lihatnya?
1: Iya. Anu sensitif.
2: Oh, mewah.
0: Tapi mana tu. Apa lihatnya? Ada ringgitnya.
1: Aduh. Sekali pengujungnya. Cuma mana pengujungnya?
0: Itulah.
1: Pindah juga.
0: Pindah juga. Awal itu juga. Pasal sebelum ketanian itu mula-mula masuk ke dalam itu panggung itu kan ya becek memang lah becek tiket itu kan dipegang lah sawang-sawang sebentuk bukti tapi dalam main itu dalam alun batah bana apa dilihat ke belakang sunyi kan dada banyak orang melihat apa naik ke kami itu ya panggung itu dulu pasal seluasnya no. Masa ini kan ikut bilik kan
1: ikut
0: bilik-bilik dulu sekaligus pasal itu kan macam stadium tertutup betul orang lain.
1: Ngam
0: tah di atas itu anu tah. Sila panggung lah tu kunon.
1: Pindah ke
0: depan lah apa freestyle lah.
1: Freestyle. Tapi kalau kata ni balik tiket, ya ada kan nombor kerusinya apa ini?
0: Ini bebas. Ada
1: nombor kerusi.
2: Ada.
0: Nampak je tau kalau kena suluh he. Kena lihat kan dulu ya kan ya macam kangen itu melampung kosinya dulu patang betul. Jam belusi, mangga juta.
1: Tangga
0: kau sih tu.
1: Tangga apa tu?
0: Ia kadang-kadang bukan pelanggila, atau kau sih yang patah tu. lagi pun bila binasa kau sih, jangan kena tahan di spitalnya kau sih.
1: Mambang paha tu, mambang tu.
0: Jangan kau sih kena tahan di spital.
2: Kita melihat teriak-teriak juga le.
0: Bila anu tu, ambil kemang bulu tu, iski tu, siok.
1: Suaranya tu,
0: bunyinya tu. Oh, tu, ya, katanya selalunya. Hero-heronya yang kata ini anak muda melainya kan, anak mudanya. Oh, memang syuk betul. Ya, macam pos hati dia bah. Kan cerita rimbo tu, ya macam, ya tu salah seorang daripada anulah konon daripada.
1: Idola lah.
0: Mantan Aska lah. Mantan Aska bukan satu, dapat dia cuma ni. Sedangkan ia tu kan bertobat lah, kunun lah. Cuma tu lah, datang kena ulah-ulah kan cuma ni. Datang tah pengalamannya yang. Yang sudah berlalu tu kan?
2: Cakap standard teh. Mari ya. Boleh tahan kita teh. Bagus kita ni siapa nama kita teh?
0: Saya tanya nama aku. Rambo. John Rambo.
1: Kenangan lalu ah. Habis hancur eh. Sekali anu apa yang kita ni ing anu sajalah akur sajalah duduk depan
0: balik. Akur sajalah tepat salah di depan sekali lagi tu anu yang baisan pedapan yang depan
1: mana ada. Nombor Z lah.
0: Anu duduk macam straight lah lurus macam anu nyak tani ni bertemadun lah sedikit.
1: Bertemadun lah bukan sila panggung lah.
0: Tidak ada sila panggung. Tidak dapat sila panggung ni lewat.
1: Tidak dapat tu lewat tu.
0: Luas. Pas setelah ngelang kan itu sudah keluar sangat lihat
1: tu.
0: Kita bilang uang kembalian tu minyak anu cap kaki tiga.
1: Selahau.
0: Alihe anu ngusuk alih.
2: Ada orang bertanya ninya apa rancangannya ni Anis simbang ceritanya kisah benar kan ninya? Kisah benar kan ninya? Tangannya aja di sana.
0: Kisah benar.
2: Pengalamannya masa mula-mula melihat wayang.
0: Masa itu tahun berapa tu? 1723 kali itu pak.
1: Ini terlampau tu. Belum ada Portugis.
2: Belum lagi ada wayang kulit ni.
1: Belum ada Portugis datang tu.
2: Wayang kulit soalnya.
0: Masa Flintstone lah katana.
1: Rimbo lagi belum lahir. Kita pula melihat Rimbo yang belum lahir.
0: Masa itu tahun kali 80-an betul.
1: 87 kali ya.
0: Kurang lebih.
1: 86-87
2: tu. Di Bunpang lah.
0: Masa tu dekat anu betul. Pom 2 si kali tu nuksal. 3 si, pom 3 si.
1: Suas ah.
0: Suas. Pom betul. Masa tu pom lah tu.
1: Pom ah.
2: Pom sudah tu form.
0: Masa tu anu tu. Obskol betul, obskol. Obskol.
1: Jadi kita mengambil bas dari anu tu.
2: Belum ada gym tu sana.
0: Bila dahulu kami.
1: Ke bandar wah.
0: Oh, bas bandar dulu bila kawasan Mukim Sangkong. Tujuh ke sekolahnya bila anda sampai ke suas kan tak. Anak kawasan sana mana ada di ban-banan ini ada sekolah apa tu kan, sekolah menengah. Memang kami sana kalau bini-bini ke stipri kan tak? Bila dahulu tahun 80-an kami,
1: suas-suas kan?
0: Sayang anu iliran samja samja cuma itulah.
1: Jadi kalau kita kan turun ke bandar maksudnya melihat wayang atau apa turun di paking bertingkat itu ndak belum lagi ada kali.
0: Ndak kami itu anu ndak turun anu tu kami masa sekolah betul turun di sekolah tu. Cuma ni lah. Habis tu jalan kaki lah tu.
2: Anu tengahnya.
0: Awe.
2: Masa apa ni disebutnya? Beri Prima sama Haji Ratno Timur datang tu ke Bumpang ada kita.
0: Dah ingat deh, dah melakukan
2: dia. Tahun 80-an ya.
0: Tahun 80-an. Ada tu. Pasal dahulu bila di sekolah di bandar tu, payahkan ke bandar ni. Kalau kami orang kampung ni, orang
2: bodoh kan. Sudah tu payah ke bandarnya. Macam tadi, ya saja kau. Macamnya kau ke wayang ah.
0: Dulu bila sekolah, waktu sekolah tu dia mengandung kan. Dulu lah
1: kita lah. Ngambil kesempatan betul.
0: Jangan di kota. Dulu tu.
2: Ini anak cerita contoh-contoh.
0: Bila di rumah apa, payahkan ke bandar ni, Pak. Ikut bas tu memanglah anu tujuan de Seria ke bandar tu. Atus yang diikut tu bila inda payah tadi tu.
1: Atulah kalau sekolah ngam di bandar.
0: Kalau sekolah ngam di bandar kan di suasa tu parking, pas tu jalan batik ke sana. Pukul berapa mulai sekolah. Takkan turut bas lagi balik tu. Dah lu punya cetet tu.
2: Ini umurnya sudah 60 ni.
1: 60.
2: Tangannya jadi sini bukan ya? Muda kat ni.
1: Muda ni.
0: Tangan ni 76.
1: Cana kan tu. Habis kita ni 70-an sudah. Beri galak gua. Si topik pun sudah akan masuk 73 sudah. Full pencin.
2: Mana? Habis.
0: Balik sudah pencinnya tu.
2: Balik
0: gitu.
2: Oktober pun ada sudah anunya.
0: Ya bukan lagi warga masuk. Warga tu anu betul apa ni? Basi.
2: Okey, itu pasal panggung wayang ah.
0: Ini pasal
2: barang yang kita balik yang disesali kemudian.
1: Ringkas.
0: Los ringkas saja. Belum juga tahanan lah. Biskal.
2: Belum balik
1: Biskal ya.
0: Biskal.
1: Kenapa apa
2: nak? Kenapa
0: masal? Kisahnya cuma ni lah. Ini kisah panan ya, bukannya ikan semata-mata ni.
1: Tak apa-apa. Tahu je orang.
0: Tak, beli kan beging sama Biskal dah lah kan. Masa famous Biskal tu. Biskal memanglah mountain bike di tengah jatuh dapat kan. Sekali ngam ada masa tu, ingkaskan lah cerita tu kan. Yang tangan-tangan di ini, Biskal anu yang standard lah. Biskal racing lah. Kalau yang brandnya standard lah. Kali ada Ajiki lah beh atau kembali tak jual di Biskal anu Biskal lombaknya biasanya ni kan.
1: Anu pun di tanai pakai jari kelingking pun dapat tu.
0: Oh indah dibahasin pun itu tumbang tu.
2: Ingat
0: hantam.
2: Toh.
0: Berapa dihantam batu yang PHP.
1: Bukan ada jari-jari.
0: Melompat ke Biskal
2: tu.
1: Kali.
0: Sekali kembali tak jual mana. Agak
1: Bubul lah.
0: Agak sehebo plus lah.
1: Bubul lah juga. Bukan tus-tus lah.
0: Macam itu lah. Sekali kembali tak. Aduh. Alam sampai sebulan. Kawan yang dengan dia ni. Dia kan mana lah. Kononnya jadi kebanggaan dia lah. Sama-sama lah tu kan. Jadi itu dah di drop DBC ya ni bah. Setanding lah maksudnya tu kan. Jadi Biskal anu cuman ni kena ucapkan cuma tembalian ini cembalianinya cuma telan sudah dia belum alam lagi sampai sebulan. Aduh bantai tak ya habis Biskal.
2: Aduh.
0: Kantuk. Tanya aku tu. Maybe dah mau hide
1: hiking terus tu.
2: Benar.
1: Hiking terus tu.
0: Allah. Oh ya hiking lagi.
2: Aduh.
0: Yang lagi ni aduh buubah anu exercise. Buubah. Ya tak Biskal tu bergantung memanjangkan Biskal tu.
2: Dia dijual balik. Jual balik baje.
0: Ya tak maksudnya cuma ni tunggu kawan penganu dah ada. Kadang-kadang sawang dinganya dulu alam adalah ngan Biskal tu.
1: Pakai beli tunggis okey gitu. Pakai beli tunggis wah.
0: Mun nganya 5 tunggis boleh lah gitu.
2: Dah benar.
0: Kali Biskal sawang boleh gitu. Jadi bawa kawan dok lagi anu nya gantung sebagainya gantung kasih gua banyak.
2: Ada menyesal tuh.
0: Sudah kembali cemana nya kamu datang mau kembali Biskal nya kamu noti kena.
2: Padi parut tuh.
0: Ya tak digantung di anu kan lah. So anak-anak diiklankan lah si Manny.
2: Mana lagi bini marah tak?
0: Dah
2: beribut saya di Bali, sayang saya. Habis susinnya.
1: Last main no please
0: saja. Kadang-kadang anu cuma tu dapat kadang-kadang dibalas saja. Anjing jepnya nak D kan. Macam kamu banyak D

0: Contoh ah, contoh.
1: Yeah. Iya, ya, terus ya. Pada kabar ni.
0: Macam kau ini tah membeli beli big mereka kan minta maaf jap beli big apa. Ni jadi malah.
1: Iya,
0: terus. Dia lah.
2: Iya, pintar ya ni ya.
1: Pintar, pintar. Apa kabar?
0: Anak pintar dia lagi damit.
1: Iya, wih.
0: Bukti tahu. Sekali lah, sekali. Dia nak cuma tu, banyaklah uang membalas cuma ni. Harga cuma ni, yang boleh harga cuma ni.
1: Berunding.
0: Kata ni tu, memakai belum lagi sampai sebulan bah. Bermakna bang tu
2: masih nyaman harganya.
0: Masih nyaman bah, belum lagi. Anu, nyerangkan tu bahawa lah kalau kata bawa kina.
2: Kalau kalau kereta tu mileage-nya rendah tu?
0: Rendah. Alum lagi apa? Alum lagi jawapan lah.
2: Tu. Baru singan ke kadai kena.
0: Baru singan ke kadai tu pun berangkat.
1: Sayang, sayang.
2: Aduh. Padahal depan-depan itu pakai. Diangkat.
0: Karena anu tu, mun sudah kadang-kadang alih jadi angkat, berangkat mana pada berangkat teh.
1: Sayang tu ah,
0: sayang. Oh, bila anu alih jalan, sayang hantapnya.
2: Tapi kena balik tu sudah.
0: Ah, kena balik lah. Tapi harga tu.
1: Diskaun sikit lah.
0: Apa boleh buat, macam harga plus-plus saya buat plus jatuh tu jadi bawah lah sedikit.
2: Rugi sikit lah.
0: Ataupun segala bang-bangnya macam kasut locknya apa. Pedal locknya atau segala-gala helmet. Kumpulkan semua baju.
1: Semangat tu dah, Nek.
0: Semua sekali. Semangat mana? Semangat. Berubah-ubah apa?
1: Last hiking eh.
0: Last hiking lah. Last hiking pulang di balik. Apa itu ini segala bignya segala apanya?
1: Tidak apalah.
2: Sayang.
0: Salah atulah.
2: Atulah yang disesali lah.
1: Ia tak namanya trending tu je.
2: Oh.
1: Ya, sekejap.
0: Sekejap macam kata ni macam contoh je abang macam dolah masa sekarang. Dulu tu memang minat kasut American boat lah. American boat ni anu yang bersisik-sisik ular,
1: Kulit.
0: Kulit. Ya, harganya paling muah pun 300 betul. Bila mula dahulu lah.
1: Kulit betul.
0: Weh. Di balik apa itu ini. Ini juga anu kan. Nyerangkan tuhan dengan tuhan ayam juga. Bisa tu.
1: Bila
0: juga makan. Hilang tren atau tu. Tren anu dia. Kasut kemal dia.
2: Baju pun baju kemal.
0: Cuma tu. Baju pun baju kemal. Anu country punya. Bisa tu tukar. Nanti jadi cuma tu. Dijual tengahnya. Cuma ni harga cuma ni. Jual mahal dengan balik juga ni.
1: Barang sekejap punya tu lah.
0: Kadang-kadang kita ni bila Leo ni dapat dikawal oleh pikiran.
1: Ia tanya kami sampai dari awal-awal nafsu ah.
0: Nafsu bila dari Allah oleh pikiran habis dia.
2: Pandang berkhayal
1: contoh.
2: Bagus.
0: Ia tanya kau. Bagus. Binasa pun ada lawannya.
1: Nafsu.
0: Tapi bila dulu ada lagi yang sebuteng bila yang pernah kami lihat di kampung ah.
1: Janjinya ringkas.
0: TV.
1: TV kenapa ya?
0: TV kan mula-mula melihat televisi lah, TV cerita TV televisi pun saya pulang terlihat.
1: Ini jadi dengar ah.
0: Ceritanya bah. dulu tiap-tiap kampung atau kami cuma kampung atau kampungnya terdapat tu.
1: Di sana
0: boleh dikatakan macam kayak ganti wayang tu ah.
1: Tempat orang bertumpu.
0: Jadi tumpuan tu, atau kampung tu. Ataupun perintah membayar tu, habis ya, minjami orang yang bayar tu. Perintah kerajaan. Ya, televisyen atau televisyen anu besong tai anu ada kabar-kabarnya. Kabar-kabar teh.
1: Macam lemari tu ah.
0: Anu betutup berbuka tutup. Siok tu bila macam malam cuma ni malam minggu dia tu hitam mula-mula. Cerita yang dilihat tu, yang ingat ko cerita anu tu. Cita dulu, cita lama lah. Jim Samsudin. Semangat ular.
1: Semangat ular. Hitam putih.
0: Ada juga kali miah kali lah.
2: Hitam putih.
0: Bila malam jadi ular, siang jadi lama. Macam tu lah kurang lebih ha, dulu tu. Malam jadi lama, siang jadi ular.
1: Cita sakti-sakti lah.
0: Sakti-sakti lah dulu. Siok tu, is kita tu siok.
2: Malah ada kita duduk tu, menunggu.
0: Tanah tu di depan. Tapi amai lah uang-uang kampung lah. Padian lah. Padian yang
1: ngapain. Keluarga je lah.
0: Pasal dia terdapat anu.
1: Ada jual yang tinjau-tinjau dari tabuk tu je?
0: Atun dah ada tu tinjau-tinjau. Pasal kan semua masuk semua sekali kan.
1: Masuk lah. Macam uang lah.
0: Rumah tu kampung tu luas bah. Ladang bah. Macam pedang bola bah. Ya di luar kan.
2: Tapi terlampau je orang kita ni. Terlampau kita ni cerita bah.
1: Indah bah. Berapa juga kan besar TV itu. Tapi di Padang terlampau.
2: Terlampau kita ni sebenarnya.
0: Ditau hanya tinggi-tinggi televisyen atau kan. Apa cakap.
1: Ada kan di Padang lihat TV.
2: Terlampau kita ni.
1: Kalau kita cakap kami di luar ada

0: berkem lah. Tempat okey lah. Ni ada padang bulat lah.
1: Pasar luas terlampau.
2: Lu mana ada berkem tu? Lu mana ada berkem tu?
1: Luas pun banyak-banyaknya 2-3 orang saya melihat.
0: Itu jangan tak. Lihat-lihat cerita ular.
2: Alamannya tu sadang lah.
0: Boleh lah.
2: Tapi televisyen tohnya tinggi-tinggi sedikit supaya senang dengan alamannya. Kalau di tohnya alam lubang, payah je dengan melihat.
1: Ini lagi ada kali ya.
0: TV tu lah.
2: Televisyen itu terlihat. Ada pun kadang-kadang kangen ikan rebutkan nanti. Kena rebutkan di dekrium betul.
0: Mana? Ada orang pendengarnya. Pancadelima kali itu maksudnya cerita Jin Samsudin atau jadi ular.
2: Bukan ni Pancadelima satu tu. Ini semangat ular apa?
1: Semangat ular.
2: Oh, semangat ular tu juga.
1: Semangat ular kita... terlampau. Terlampau.
0: Terima kasih namanya Pengiran Kubirnya. Bukan Pancadelima, semangat ular ah.
2: Semangat ular. Ingat kula kata ceritanya. Jin Samsudin tu. Atulah
1: ceritanya. Bisa, nanti kami bertanya.
0: Nanti lagi
1: kami. Tapi ketua kampung itu masih ada kah?
2: Ketua kampung itu batas sudah meninggal lah.
1: Nanti lagi. TV-nya bukan kita ngambil lah.
2: Ketua kampung yang apa tuh?
1: TV-nya bukan kita ngambil.
0: Boleh lari, boleh lari.
1: Dah. Nanti kita ngambil lah.
2: Tidak dapat diambil itu badan perintah punya itu.
0: Perintah. Gamin punya gamin.
1: Orang lama. Orang lama yang
2: nyebut
1: perintah ada.
2: Perintah punya itu jadi kejahatan tu.
0: Ya mesti kembali betul untuk penduduknya bah.
2: Untuk penduduk betul.
1: Anina, ada orang bertanya nih gerak kilat kalinya, gerak kilat.
2: Tidak, dan tidak ada yang berkilat-kilat.
1: Semangat ular, Pak.
0: Semangat ular.
1: Ya, sudah tu namanya.
2: Bukan gerak kilat tu. Ya, tak gerak kilat tu macam James Bond.
1: James Bond. Itu ada James Bond tu. James Samsudin, ha?
0: Jeffrey tu, Jeffrey.
2: Jeffrey.
0: Jeffrey Zane.
1: Jeffrey Zane.
2: Jatuhlah dia mana tu. Sadia apa tu. Ingat tu.
0: Ingat.
2: Aku pun tuh lakon betul.
0: Jangan majalah kita. Semangat ular, semangat ular lah.
1: Ya, lebih tahu ni.
0: Ya, lebih tahu. Bah, J.
1: Bah, terima kasih, he.
0: Bebon, ha.
2: Okey lah. Setakat tu ada soalan?
1: Ada. Kita ni ada. Yang no abang sadu atau ah?
2: Oh ba, yang abang sadu. Yang lagi orang ba.
0: Hari tiga kadio ya sudah di hari Jumat ke pantai dia ya. Masate badannya.
1: Pandai.
2: Mesti dilihat kan tanah Jumat tu.
1: Mesti.
2: Tapi bila dia sampai tu tebalhan tebaju.
0: Mudah-mudahan sihat je.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sihat rajin-rajin kadio.
2: Sama-sama katanilah mudah-mudahan sihat di panjangkan
0: umur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ha.
2: Okay.
0: Bye.
2: Bye.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okay, berehat dulu ah.
1: Iya.

0: daripada Celine Dion, I Love You. Sudah pun tepat pukul 11.42 minit malam. Masih lagi kita berada dalam sembang-sembang malam minggu. Kita ni kan membacakan dulu pendengar-pendengar yang masuk ke WhatsApp. Sekarang dah terbaca kita ni. Ini daripada siapa ni? NHA.
1: NHA. Yang mana satu tu?
0: Tu pukul 11.01 minit. Assalamualaikum dan selamat malam keduanya. Pasal melihat wayang mula-mula masuk panggung Borneo, sekali masa masuk mula-mula rasa takut pasal gelap. Memang tak gelap tu kita wayang Lepas tu duduk dah selesa pasal baru pernah duduk kerusi macam tu. Sekali bauri takut ada tikus kuai-kuai. Bertikus kah?
1: Dulu-dulu memang macam
0: bertikus
1: tu.
0: Bertikus di wayang lah.
1: Dulu.
0: Pasalnya bagas orang makan yang dah berbuang itu bertikus. Mungkin logik. Jadi melihat cerita pun anda selesa, kurang fokus dalam memikirkan sekeliling. Kali kedua berutah ke Bulkiah. Itu sama kawan bini-bini kami hairan kerana suruh masuk. Kali selesai, lepas selesai cerita itu katanya, masih dalam pikiran kenapa indah berbayar. Lepas sekali mungkin ada orang bayarkan katanya. Rezeki kita tetap.
1: Rezeki. Ini ada lagi. Ini pasal musim buah ni. Ini pasal anu ni. Anu barang yang dibalinya.
0: Menyesal.
1: Jadi ini pernah membalinya sebiji buah tarap. Harganya RM10. Dilihat dari luar keadaannya bisanya, tapi sudah dibawa balik ke rumah, kan dicucur terasanya ni. Tata dalamnya kurang memuaskan.
0: Kelapa masak manggal ya. Puas masak kali.
1: Makasih. Daripada Ajah Bibi.
0: Ini Nirda Kashwarina. Kenapa aku salah menyebutannya? Nurdi Kashwarina. Pernah dulu hampir melihat wayang 20-an di panggung Borneo. Mula-mula 20-an? Bercinta.
1: Umur 20-an.
0: Belum batah benar ni kita. Mohon ganya lang buah nalum batah benar tu.
1: Tapi okey lah.
0: Marah bapanya. Kami akhir balik. Sama kawan keraja. Alhamdulillah. Makasih bersama malam ini. Dan satu lagi sebelum tadi menjawab panggilan. Siapa tu? 657 9657.
1: Okay. Assalamualaikum wabarakatuh. Kita berdua dulu di panggung wayang ada film seram namanya Exorcist. Benar. Itu merijap tu dari pian seria. Itu benar. Dia nyaman tidur tu.
0: Sama ada di Marina kali tu. Di Marina kali tu kalau di seria Exorcist. Exorcist tahun berapa?
1: 70-an tu.
0: 70-an. Kalau anda di Roxana.
1: 70-an ataupun awal akhir 70-an.
0: Exorcism betul. Anda bukan anda badannya terbalik turun
1: tangan.
0: Ya kata.
1: Tuan terbalik.
0: Berjab tu. Berjab tu. Okey, jangan disebutlah kambang sudah berlukut. Terima kasih Pian. Okey, tadi ada pemanggil.
1: Ini ada dari dulu cerita Hindustan pun yang suka melihatnya. Cerita Hindustan.
0: Dulu orang memang ke panggung menakit wayang Hindustan lah.
1: Cerita Hindustan, yes.
0: Okey, tadi yang jawab pemanggil. Mungkin rasanya pemanggil terakhir lah malam ini yang sempat.
2: Silakan. Hello, Assalamualaikum.
1: Saya harus suara aku taruh, Sania.
0: Sania.
2: Sedikit lagi dia terjawab telefon.
0: Kami yang tahu pulang. Kita kami yang jawab.
1: Atau purike.
0: Apa khabar, Sania?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Hari ini cuba, apa namanya kita ni cakap pasal topik yang di bawah.
1: Cuba.
0: Topiknya hari ini, apa benda yang dibeli tapi menyesal?
2: Buah-buahan kan? Kudengar.
1: Boleh. Kalau boleh.
0: Bukan bilang pasal buah-buahan ni.
1: Mana-mana saja.
0: Mana sajalah, cuba.
2: Buah-buahan apa topik itu? Masa aku tertidur tadi.

0: Itu yang akan dibalik-balik. Macam-macam lah adalah benda yang akan dibalik tu.
1: Yalah,
0: kalau
1: tapi yang menyesal.
0: Tapi menyesal. Contohnya lah, membeli ada barang yang tidak digunakan. Apa orang berbaja.
1: Tidak, apa yang pernah kita balik buat menyesal arah kita?
0: Macam beli, contohnya macam membeli colour.
1: Apa menyesal kita balik?
0: Menyesal, tapi tidak digunakan kan, disimpan lama. Kalau sudah disimpan, dia punya apa tu, dawat pun habis, air pun habis. Colour lah tu.
1: Colour
0: macam apa lagi tu?
1: Tapi kenapa kita menyesal balik colour tu? Kita minat je balik colour.
0: Minat ke orang balik colour. Minat memang ada. Tapi ni orang, kalau terlampau banyak aneh, aku nak tak nak.
1: Sebenarnya kita sudah ada colour, tapi menampak lagi colour yang lawa, kita dapatkan lagi balik.
0: Dapatkan lagi balik kan. Macam tu lah.
1: Faham.
0: Tapi kan sayang kan. Kalau dia habis pakai, bukan lagi colour. Ada lagi lain barang lah di balik tapi nak aku tahu di mana tempat menyimpan. Contoh di balik meja ke, ini penuh sudah ruang ni, mana tempat menyimpan. Cepat tu lah.
1: Kira kita balik meja banyak, ada sudah meja, tapi kan balik lagi meja yang lain, payah tu. Mana akan menyimpan tu?
0: Tapi mana akan menyimpan atau kita pulang kepada sendirilah.
1: Tapi
0: kalau
1: mahal-mahal kita balik.
0: Tapi mahal, ini juga mahal bandarlah. Macam belasan ringgit pun ada juga, puluh ringgit.
1: Tapi penyesalan dia tahu di mana nyimpan, sayang juga.
0: Sayang juga lah. Tapi atau dia pulang melarang lah di balik. Atau tak pulang pada sendirilah.
1: Kalau ada ruang.
0: Kalau ada ruang macam tu lah.
1: Sania pernah ke Panggung Wayang melihat movie apa?
0: Pernah.
1: Yang mula-mula Sania lihat dulu apa? First time.
0: Yang melihat Panggung Wayang itu. Waktu dia itu di Panggung Malindau, cerita itu kali. Apa cerita itu? Gerak khas.
1: Itu yang first time kita lihat tak?
0: Itu dah melihat tak. Itu sekali saja lah di Panggung Wayang itulah.
1: Lepas satu ada lagi ke Wayang? Tak?
0: Lepas satu di Pusat Insani kah? Ada jom melihat.
1: Ada kan Wayang sana? Ada, Wayang mungkin itu. Private lah.
0: Masih kali ada lah dia di mana tu, arah bowling ah.
1: Arah bowling tu.
0: Ada lima saja tu. Tapi nak aku tahu masa ni tiketnya tu naik. Lama sudah kan. Dulu lah dua tahun cuma tu lah.
1: Paham. So gerak khas lah ha.
0: Segera asal. Ini sekarang ni Panggung Marina mana dah lagi. Ini sedih masa dah kan?
1: Mana lah. Jual barang elektrik sudah aku lihat.
0: Ini sudah Panggung Marina tu. Berapa tahun
1: sudah. Saya pernah ke sana tu. Tahun 90-an. Wayang pertama. First time ke wayang gitu, Peg. Tahun 95 ke 96 tu. Lihat Twister. Di sana. Di Marina. Marino. First experience tu.
0: Aku tahun 2000 berapa tu? 2004.
1: Cuma tu lah.
0: Sudah itulah, itu yang last penghabisan tu melihat anak gerak asana tu. Sudah tu Panggung Malindau ditutup tu tahun berapa tu? Diorang tutup tu sana tu. Tahun 2000 berapa tu?
1: 2005 kali ya. Cuma itulah.
0: Itu diorang tutup lah. Sudah tu diubah sesuai menjadikan anulah kedai jual barang-barang. Betul. Nak aku tahu kalau di bandar aku rasa pun ada tu. Sudah kan Panggung Malindau tu.
1: Panggung Marina dah ada.
2: Seriangnya deh.
1: Sama je macam kedai aku, aku pernah ke Panggung Marina, dah pernah.
0: Seria. Kalau di bandar ada kan?
1: Bumpang,
2: Borneo.
1: Yang dulu lah, kalau sekarang adalah di mall
2: sekarang
1: mana?
2: Sekarang ni ada kedai komersial sudah.
0: Di mall pun ada tu, di mall, mall gantung.
1: Mall
0: gantung pun ada cinema tu. Karena selalunya ramai tu orang melihat atau sana cerita-cerita yang sana.
1: Memang pasalnya jadi kawasan tumpuan. Sana je tempat makan, sana je tempat shopping.
0: Itu
1: jadi tumpuan. Semua ada di sana kan setempat. Jadi wayang itu lepas wayang boleh makan, boleh rehat, ada surau, cetelah. Okey.
0: Okey. Ada apa lagi lagu? Ada lagu Disco Bar kan? Lagunya musim
1: buat. Disco Bar dah pulang ada ni kita.
2: Mau lagu Mi.
0: kumpulan ni apa?
1: Mi apa? Mi

0: Bos.
1: Kumpulan B.
2: Apa nama lagunya?
1: Cinta memekar di hati.
2: Ah, cinta memekar di hati. Minggu lepas mintanya juga.
0: Kumpulan Me.
2: Me.
1: Kumpulan Ni.
0: Me.
1: Me.
0: Me. Me. Me.
1: Kumpulan Mi, M-A-Y.
0: InsyaAllah kalau ada kesempatan.
2: Aduh.
0: Pasal kata tadi sudah akan berada di ujung.
2: InsyaAllah ha, kalau sempat.
1: Boleh bertanya, apa ada bunyi tu dah? Ada guru kah?
0: Bunyi apa?
2: Di mana?
1: Dah aku tahu bunyi baru. Baru ini aku bercakap telefon, telefon ni ada satu benda yang mencurigakan. Apa bunyi? Guru kah?
2: Ten. Arah kita kali, arah kami mana dah?
1: Cuma cerita jangan tu, di kubik punya ATV Sungai Sekar tu. Tapi yang dulu dah makan cuaca di mungkin sini yang ada hujan tapi...
2: Kami pun, arah kami mana ada hujan juga.
0: Perasaanku di studio ni senyap lah ni.
2: Senyap.
1: Senyap. Kalau macam ada kilat apa tu, ada kedengaran kat dalam studio tu?
2: Tidak, ada kedengaran.
0: Ada kedengaran tu kita. Hujan pun kami dah nampak ni kita.
1: Oh, ada kedengaran ni. Kalau dirubah kedengaran lah.
0: Memang lah, ni di studio ni,
2: studio ya, mana kedengaran ni.
0: Kiri kanan ni memang tertutup lah.
1: Tutup lah.
0: Soundproof.
1: Keperus. Nak aku tahu kalau si Mia ni kan jadi DJ pun takut. Mereka tak aku ingat
0: timbal aku. Kita ber-DJ kuat terang tempatik ya.
2: Awih. Karena tekanan kita apa?
1: Aw, benda ni. Ujung-ujung aku belum empat sekarang.
0: Kita belum empat ya. Pendengar kita, kasihan.
2: Okey lah. Sania, terima kasih.
1: Assalamualaikum, Baba.
0: Bye-bye. Okey, itu daripada rakan kita di sini.
2: Itu panggilan terakhir lah.
0: Mungkin... Ya. Ada lagi yang menelpon sebenarnya.
2: Ada.
0: Bah. Last.
2: Bah.
0: Eh, belum lagu dah dapat main lagu apa kata ni.
2: Dah sempat main lagu ni soalnya.
0: Bah.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni?
0: Bakar.
2: Alah, si Bakar eh.
0: Bakar.
2: Tutup radio tu Bakar.
0: Sakit telinga aku Bakar eh.
3: Last minute ah.
0: Hey, kenapa kita tinggal lagi 7 minit Bakar ah, berani kita.
3: Tak apa tu. Yang penting happy malam ni.
2: Pada Bakar.
3: Tak ada apa-apa.
2: Bah, okay lah. Thank you. Tak ada apa-apanya.
0: Tak apa, kita pernah beli barang tapi kita menyesal.
2: Cemata lagi palsu ke?
0: Cuma palsu. Malah juga yang lagi batang ni Bakar dia.
3: Maksudnya barang apa tu?
0: Apa saja barang, kadang-kadang kita badi sudah, tapi sudah sampai di rumah dalam 2-3 hari dia jangan berguna barangan ni.
2: Dia peda.
3: Tapi kalau macam kalau membeli barang pen untuk menulis itu kegunaan dah.
0: Kegunaan dah. Menyesal tu Bakar.
3: Anda menyesal tu.
0: Bila jadinya menyesal tu beli pen tu?
3: Kalau tunggu ya habis beli lagi.
0: Nyorangnya kita.
3: Nyorang kalau habis beli lagi. Jadi nyorang pin itu nyorang. Kalau macam ada yang pin dah berpakai nyorang, bolehlah dipakai kira untuk spare. Kalau macam nyorangkan ke kadai,
2: jangan pakai nyorangnya kita banyak kita nyorang saja nih.
0: Nyorang.
2: Iya kalau ya ada nyorang saya, iya yang kujang pakai nyorang.
0: Allah.
3: Nyorang ke nyorang.
2: Toh
3: nyabakar. Untuk aku sendirilah nyorang kalau
2: toh nyorangnya lagi.
0: Ada rapannya cuman ini
3: baik jun nyorang
2: toh.
3: Baik juga ada spray atulah nyorang ada spray ada spray atulah.
0: Paham. Kalau ada pengalaman lihat wayang bukannya orang punya pengalaman lah. Aku mau kita punya
2: kita pengalaman kita lah orang ni.
0: Lihat wayang.
3: Kalau lihat wayang nyorang. Adalah nyorang.
0: Bahasa apa dah?
3: Banyak batak pulang. Batak. Atau cerita tu lama pulang sudahlah nyorang.
2: Cerita apa?
3: Tapi tak tahulah apa ceritanya. Nah, batak sudah.
0: Batak sudah. Tapi di panggung mana? Kalau panggung yang lama-lama tu?
3: Kalau biasa aku tak ingat panggung yang lama leh.
0: Anu dekat taman atau bukan?
3: Dekat taman.
0: Bonpang.
2: Tapi ndak ingat apa ceritanya di sana.
3: Ndak ingat.
0: Bukan Sanggam ah.
2: Sanggam.
3: Kalau Sanggam itu cerita lama tu.
2: Industri. Nah, untung tadi lah. Apa kira apa sebutnya ni?
3: Sama lah macam topik sama.
2: Hey. Aku aku anu Azura kali tu nana. Dia minta Azura kali.
0: Azura.
3: Jamal Abdi lah. Tu yang sama yang OG. Paling favorite tu dulu
0: sama
3: tu.
0: OG.
3: Sama OG Mat Daud. Tapi pelakonnya akulah.
0: Kita dah ensam dah.

0: Hai, saya Bakar.
1: Aku jadi si Jamal.
0: Iyo. Nak ingat ceritanya, tapi cerita Melayu ah.
1: Ceritanya ceritanya pun tak ingat satu, Bakar sudah.
0: Gila-gila remaja kan. Tapi ingat kita panggung wayang ah. Cerita dah kita ingat.
2: Ada memori kali.
0: Macam ada memori lah. Kita masuk sana tu lain kali.
2: Puas kali. Puas lihat wayang leh. Banyak sudah wayang juga.
1: Kira anunya asun tu orang dah gigi.
0: Oh, mungkin lah lapas-lapas.
2: Atau bukan kami sabut tu orang sabut tu.
0: Kami dah pernah tu lah. Kita pebalang eh.
1: Dua-dua lah punya putu malam ni.
2: Dada. Kita sendiri tu nya orang.
1: Dia nanyang kuah. Berubah terus.
0: Okey, Ano.
2: Lain kali awal-awal ni pun Bakar. Awal-awal ni pun lain kali.
0: Terima kasih Bakar.
1: Bisa nya orang kata ni ceriakan lah malam ni. Malam minggu ni nya orang.
2: Nya orang bisa je lah.
0: Nya orang lah. Nya kita dah tahu lah.
1: Nya orang kata ni bisa.
0: Nya orang.
2: Nya orang. Aku lah pun nya orang.
1: Walaupun kita orang. Batan tu mendengar suara DJ bertugas malam ni.
0: DJ Zul lah, nyurang lah.
1: Nyurang DJ Zul.
0: DJ Zul.
1: Yang apa tu, kerinduan lah. Jadi suaranya tu.
2: Perasaan gue kerajaan juga hari Isnin.
0: Oh.
1: Ada, tapi mendengar tu je.
2: Jumat kerajaan.
0: Ini dapat interact.
2: Kita rimakan cerita sama aku kah?
1: Mendengar radio.
0: Awal-awal lah lengkali.
2: Lengkali awal-awal lah, macam pukul 11 kah, 11.30 kah.
1: InsyaAllah. Nyurang, bagi arah orang lain dulu.
2: Nya orang, nya Haji Aris. Nya Sania apa? Nya Sia Jawang apa? Macam. Minta maaf apa kan?
1: Pangeran tadi ni pun tadi pangeran.
0: Ya, belum dah sampai dua.
2: Nya pangeran dah tahu dah sampai kali.
1: Nya lain kali ya.
2: Pangeran Kuben saja ada. Pangeran Nana ada. Pangeran Liverpool ada.
1: Menyalai
0: ke dia? Terima kasih ya.
1: Okey. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Untunglah si Bakar dapat talent terakhir.
0: Nyaurang.
2: Aninya dia nak apa-apa lah punya. Dulunya melihat wayang cerita Sembilu. Sebelum kahwin sama kawan puas. Nampak banyak cerita. Artinya minat lah. Dia nak apa-apa pun minat juga ke wayang. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk keluarga kita. Ada berkongsi tadi kisah. Tapi
0: apa lagi? Siapa lagi ada yang belum sampai dibacakan? Ani, yang Liverpool. Jangan disambut tu kelapis satu karang marah si anunya.
2: Si Bakar.
0: Bandar tu cakap tengahnya jari satunya. Kalau ia berkelakar ribut hari. Ani tandang di kawasan melaut lah. Di melaut ya. Ingin lima pulang.
2: Kami mohon maaf kalau ada yang berkenan di hati atau kita ni dari sengajakan untuk hiburan kita ni sejam malam ni. Mudah-mudahan semuanya nulah jumpa lagi di lain keluaran untuk sembang-sembang malam minggu bersama kami di Harmony FM. Dan selepas ini bis kita akan terus ditemani menerusi Senandung Irama dan juga Meniti Fajar sehingga pukul 6 pagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf. Jumpa lagi.
3: Kakak susulnya bistiannya. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
4: Tahniah. Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200, ketiga RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
5: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadahu wa qarabatahu wa ra'iyyatahu wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

الأعراب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

عاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

أأمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن.

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا

يقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب

له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: Update keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

kaki bukit, pastikan auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah bersama kita pagi Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Pertemuan kita merusi sesegar harmoni pagi. Saya buka tirai pertemuan kita pagi ini. Semoga pagi ini akan terus membawa keceriaan bagi anda. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan sempurna. Terima kasih kerana bersama kami di pertemuan kita pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi. Dan seperti biasa, sebelum kita terus bersama ini hiburan sesegar harmoni pagi, kita ikuti dulu rancangan-rancangan yang akan dapat anda ikuti di sepanjang pertemuan kita pada pagi ini, petang nanti dan pada sebelah malam ini nanti. Okey, pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi, kita bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun hingga 9 pagi ini nanti. Dan terus bersama di hiburan sesegar harmoni pagi. Pertemuan kita pagi ini nanti kita juga akan mengikuti pada pukul 10.30 pagi, iaitu kita mengikuti rancangan separuh akhir, rakaman separuh akhir Bintang Harmoni Seri Pertama. Seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir nanti. Jadi nantikan pada pukul 10.30 pagi kita akan mengikuti seri pertama pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni. Dan tepat 12.30 hari nanti kita beralih di pertemuan kita menerusi Mesra Harmoni. Kita akan mengikuti separuh akhir Bintang Harmoni kedua pada pukul 1.30 petang ini nanti ya. Jadi nantikan bersama untuk mendengarkan rakaman separuh akhir Bintang Harmoni seri pertama dan kedua terbitan rakan kita Zura. Dan pada sebelah petang ini juga di antara yang akan dapat anda ikuti, kita akan bersama menerusi hashtag laguku. Hashtag laguku akan ke udara 4 petang ini nanti. Jadi itu di antara rencana yang akan dapat anda ikuti di sepanjang pertemuan kita dalam sesegar harmoni, mesra harmoni. Dan seterusnya kita beralih di pertemuan kita pada sebelah malam, sepetang dan malam nanti. Membuka tirai pertemuan kita menerusi simfoni harmoni, kita bersama menerusi segmen meniti senja. Dan kita juga akan sekali lagi mungkin tak

Ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun 8.30 minit malam hingga 10 malam. Jadi teruskan kesihatan anda bersama kami di Harmoni FM. Selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita. Hari ini pastinya ada yang mempunyai perancangan tertentu. Malamlah di hujung minggu, apapun kita harapkan ya, sama-sama kita doakan apa yang sudah rancang semuanya berjalan dengan sempurna. Jadi kita mulakan hiburan kita dengarkan lagu Nyanyi Ahmad Daud dan Seloma.

Itu dia lagu Nyanyi Ahmad Daud dan juga Selama Kini Dah Tiba bersama kita menerusi sesegar harmoni pagi ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar kita menyapa kita pada pagi ini. Di antaranya ini rakan pendengar kita Januri Haji Abdul Rahman menyapa kita, katanya selamat pagi Ahad. Okey, info cuaca alhamdulillah baik saja cuaca pada ketika ini di perpindahan Lambat Kanan. Okey, daripada rakan kita Ajah Nuri Haji Abdul Rahman. Ini katanya senyum dan sayang selalu. Okey, seterusnya lagi rakan pendengar kita menunjukkan ucapan selamat pagi untuk Salizah di Telisai. Ini kiriman daripada Rizal 62673. Okey, kita bersama pagi ini kita dengarkan. Okey, kita bacakan satu kiriman dulu. Okey, ini pada rakan kita Wadi di perpindahan di Perumahan Lugu. Okey, kita selamat pagi hujung minggu untuk DJ. Terima kasih Wadi. Semoga kita semua diberikan kesihatan, kerahmatan dalam perjalanan menuju ke Gadong, katanya sambil mendengarkan harmoni. Harmoni

Abdi Hadi. Cuaca mendung katanya di kawasan Lugu. Terima kasih untuk rakan kita Wadi di Perumahan Lugu. Hati-hati dalam perjalanan. Kita doakan semoga selamat sampai ya, ke destinasi. Begitu juga dengan pendengar-pendengar kita yang lainnya. Semoga sentiasa ya dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama ingat menghati untuk sentiasa pandu dengan penuh cermat dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Kita dengarkan lagu daripada Jasni, lagu menarik Kalapso.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Ya, bila ada sama-sama kita selalu ingat menghati untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan sentiasa ya kita mengamalkan sikap sentiasa

ingat anda berhati-hatilah. Apa cuy yang kita lakukan? Okey, kita terus membacakan lagi kiriman rakan kita yang menyapa kita melalui WhatsApp di pertemuan kita pagi ini. Ni kiriman rakan kita katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sihat walafiat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih rakan kita Hai yang menyapa kita pagi ini dengan doanya. Dan katanya cuaca di kawasan Gadong masa ini mendung. Okey, ni pantun. Kalau ada Hai pasti ada pantun kan? Ni pantun katanya, teman bunga yang sungguh besar, sungguh cantik sekali, si bunga mawar. Bila berjohan selalu bertanyakan kabar, bila mendengar suara cukuplah jadi penawar. Itu dia cantik pantunnya dikongsikan untuk kita semua. Bila walaupun kita jauh di mata namun dekat di hati itu yang penting, sentiasa kita bertanya kabar. Dan alhamdulillah rakan-rakan pendengar Harmoni sentiasa setia bersama kami ya. Kesihatan awak dan amat-amat kita hargai. Okey, seterusnya rakan kita Haji Syahri dan isteri menyapa kita dari Kampung Setia. Selamat hujung minggu katanya. Semoga sentiasa sehat selalu. Terima kasih Haji Syahri dan juga isteri. Begitu juga dengan rakan kita Ayu213. Ini katanya dalam perjalanan untuk menuju ke negara jiran kita, ke Kota Kinabalu. Semoga selamat dalam perjalanan ya untuk rakan kita Ayu213. Ni kita ini berada di daerah Temburong. Terima kasih untuk semua rakan-rakan kita. Sekali lagi untuk rakan kita Ayu213. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk seterusnya satu ucapan selamat ulang tahun ditujukan selamat ulang tahun dan selamat lahir untuk anak, suami, ayah dan juga adik-beradik Pengiran Zafir bin Pengiran Haji Tajuddin yang berada di kampung Luagan Duduk Tutung dengan doa. Ya Allah, mulakan hatinya, panjangkanlah umurnya, semoga diberikan kesihatan, bahagia di samping keluarga, menjadi suami dan ayah yang solehah, disentiasa diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dijauhkan segala penyakit bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya, kelak jadikan dia penghuni syurgamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini ucapan dan doa datangnya daripada ayahanda dan bonda Pengiran Haji Tajuddin, Pengiran Haji Saleh dan Ajah Asma Haji Yaakob, dan juga kiriman daripada isterimu dan anak-anak kekanda pengiran, dan juga kiriman daripada kekanda pengiran Zarif dan keluarga Adina Pengiran Mawak Yasin dan juga keluarga Pengiran Mawak Yasin dan keluarga Tiangku Nur Hadirah binti Pengiran Haji Tajuddin dan Pengiran Bazza Aziz dan keluarga yang berada di kampung Luagan Duduk. Kini tujukan untuk Pengiran Zafir dan Pengiran Tajuddin yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Baiklah, kita dengarkan lagu. Ini sebuah lagu daripada El Ramli, Siapa Bila Aku Tak Sayang.

Stesen keluarga dan sukan. Oh, dah itulah Harmoni FM terus setia bersama menemani biskita. Dan semoga anda sentiasa terhibur mendengarkan lagu-lagu dan juga rancangan-rancangan yang telah disediakan. Okey, kita terus membacakan lagi kiriman yang kita terima melalui WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar kita. Ni rakan kita Cikgu Pengaraji Idris menyapa kita pagi ini. Katanya, hormatilah teman-teman dengan tutur kata yang lemah lembut serta bersopan santun. Janganlah ada tutur kata yang menyakiti dan melukai hati kerana ia sudah terluka. Kerana jika ia sudah terluka, untuk mengubati dan menyembuhkannya amatlah payah. Jadi bayangkan sebatang macis itu katanya boleh membakar hutan-hutan sebuah pulau hanya dengan sekelip mata. Begitulah juga ya dengan tutur kata yang kita sampaikan. Jadi biarlah tutur kata itu ibarat kita menyulam benang-benang emas di atas kain. Janganlah ia hanya manis di mulut dan namun hati berbisa. Itu dia, sama-sama kita renungkan bersama. Tapi itulah dalam kehidupan kita, dalam hidup kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita berkeluarga, sama-samalah kita ya untuk sentiasa menghormati sama kita agar hubungan kekeluargaan akan tetap terjalin. Baiklah, kita terus membacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita seterusnya. Ni kiriman daripada, okey, sebelum tu ni kan dirakam ya, harap bersedia yang menghantar kiriman dari pukul, menghantar tadi 6:16 pagi. Yang mana kiriman yang kita terima, semoga ada bersama kita untuk merakam kiriman yang ditujukan. Katanya untuk seulang tahun untuk ipar Siti Syahira alias Mimi binti Haji Arsid dengan kiriman ucapan selamat ulang tahun dan doa, ya Allah bahagiakan dia bersama keluarga, bersama suami dan anak-anak, diluaskan rezeki, dikurniakan kesihatan, dijauhkan segala penyakit serta dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman ucapan dan doa datang daripada family group Haji Ibrahim yang berada di Katuk A, Katuk B dan juga family yang berada di dan juga family Mantin 1728 di Retai Temburong. Ya, ucapan ditujukan untuk Siti Suhaira alias Mimi Haji Arsid yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Okey, rakan kita seterusnya yang menyapa kita Zainal Adman alias Nenek Leha di Kampung Kudang. Seperti biasa, ingin menunjukkan ucapan selamat katanya selamat pagi untuk keluarga Adman Ali yang berada di ranjang perpindahan Kampung Bukit Berang dan juga yang berada di Lumut, KB, Tanah Jambu, Skim Tanah Kuning Rakyat Jati. Dan juga untuk keluarga yang berada di Muka Sarawak, kakak ipar Salmah binti Haji Juman yang berada di tingkat di Tutong di Bukit Bendera. Dan juga untuk keluarga Haji Anis yang berada di Kampung Kilandas dan Tanjung Maya. Untuk semua keluarga yang berada itu, untuk Ajah Habibah di Kampung Tanjung Maya, keluarga Rasin di Kampung

Okey, ini untuk kajian bimbah di Binti Haji Ahmad yang berada di Kampung Pak Nuno. Untuk Pengiran Aisyah binti Pengiran Dami yang berada di Kampung Suran. Dan Aja Zainab Haji Wak Yusuf di Kudang. Okey, katanya cuaca di Kudang, alhamdulillah, jaga diri di keluarga. Semoga kita sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, seterusnya lagi kiriman daripada rakan pendengar kita. Ini rakan kita menyapa kita dari Meragang. Katanya hujan saat ini yang kita terima pada pukul 6.21 minit pagi. Tapi dilabat. Terima kasih untuk rakan kita. Ini daripada Din di Meragang. Ya, terima kasih Din kerana bersama kami sebab pagi. Semoga ceria hendaknya. Ya, bila ada kita dengarkan dulu lagu kita berhibur seketika. Lagu daripada Saloma, Mengapa Dirindu. Tepat 7 pagi kita akan mengikuti berita perdana.

Eh, berdua ni terselama mengapa dirindu. Okey, kita bacakan lagi kiriman seterusnya. Ini katanya Sana Hawa, selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk Temah Harmoni Pujaanku Setia Hawa yang berada di Batu Marang, dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa diberkati, bahagia di samping keluarga, dan semoga terus berjaya dalam apa jua bidang. Ucapan semoga semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan dan doa ni datangnya daripada Pengiran Isma, Pengiran Ajah Ruslina, Serabun K, Ajah Bibah, Ajah Zaitun, Zohalmi, Ajah Serina, Ajah Mutiara, dan juga kiriman daripada ini daripada Pengiran Ajah Damin, Ajah Abdul Wahid, Pengiran Fatimah, Pengiran Teruna, Pengiran Ajah Juwita, Ainun, Serabandun K, dan juga kiriman Salmia, Haji Abdul Razak, dan kiriman pada Empat Mariam, Dua Maria, dan Kunorma, Enam Sekawan, Haji Din, Ajah Seli, Ajah Mardiana, dan juga kiriman pada Haji Abu Bakar, Ajah Sri Kedariah, Ajah Rosmina, Diana, ramainya. Diana Popel, Sepulizan, Anida, Cikgu Razali, Fatimah Akbar, Rosiah Amoy, dan juga kiriman pada Norida, Ajah Rokia, Haji Aman, Sharifah, Haji Hussein, Haji Basman, Kusmas, Haji Saban, Haji Robia, Haji Maidin, Haji Miki, dan juga Hanani, Jainab, Othman, Haji Sidi, dan semua keluarga. Dan juga ini datang kepada semua teman-teman Harmoni Pujaanku, ya, ditujukan untuk Siti Hawa yang berada di Batu Marang. Dan seterusnya lagi, rakan kita dari daerah Temburung menyapa kita, katanya selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih ya untuk rakan kita Shanti Zahir, semoga sihat selalu, katanya. Cuaca di Kampung Menengah Temburung alhamdulillah baik saja. Masa ni dalam perjalanan ke Tamu Bangar Temburung, kan berniaga. Alhamdulillah, semoga laris manis ya jualan hari ini untuk rakan kita Santi Zahir. Jadi pastinya mungkin ada di antara order juga, mungkin di hujung minggu ni merancang ke daerah Temburung. Bolehlah singgah ya di Tamu Bangar Temburung. Pastinya macam-macam dapat diperolehi. Saya pernah, saya rasa sempat ke sana, tapi saya datang pada sebelah petang. Ada ramai lah, mungkin di awal pagi ramai yang berniaga. Jadi sama-sama kita doakan untuk peniaga-peniaga kita, semoga akan sentiasa ya beroleh rezeki, sentiasa laris, laris manisnya kita ni pada hari ini, rezeki mencurah-curah. Amin. Baiklah, ada kita ni ada rakan kita Ros di Sungai Bunga menyapa kita. Ni rakan kita Rosi di Sungai Bunga, katanya cuaca baik saja. Selamat pagi untuk semua, katanya. Selamat pagi untuk keluarga yang berada di Kampung Bangsa, Awat-Awat, Sundar, dan rakan-rakan sepupu-sepupu dan anak-anak tersayang. Dan juga kepada siapa mengenali beliau, katanya, ya, selamat pagi. Semoga sentiasa dikurniakan keberkatan dalam kehidupan. Dengarkan lagu Seri Sahuri.

Okey, ucapan seterusnya, selamat ulang tahun ditujukan untuk Nur Aniza Muhammad Sani. Semoga dikurniakan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ini kiriman daripada babu dan adik-adik di rancang perpindahan Tanah Jambu.

Ja, aber den lagu I do, I do. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar-pendengar yang bersama kami. Kita terima lagi satu kiriman. Fi Aminila, selamat menunaikan ibadah umrah untuk pengiran, untuk Haji Ibrahim bin Haji Ahad, pengiran Mustafa, pengiran Ahmad, Ramlah Haji Ibrahim, Awangku Mirza Bazli bin pengiran Mustafa dan Muhammad Haizal Hafiz bin Asri. Semoga dipermudahkan setiap urusan, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga mendapat rahmatnya, semoga mendapat umrah yang makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini daripada family HBPGL di Temburong. Tepat pukul 7 pagi kita akan mengikuti berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pemerkasaan perusahaan tempatan mewujudkan persekitaran kondusif serta peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Para rekrut pasukan polis diraja Brunei khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria.

Hampir 70 orang menyertai sesi dialog eksekutif program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk memperkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada Musabakah Tilawah Al-Quran Penghulu Mukim Ketua Kampung Senegara Sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori Penghulu Mukim Awang Haji Khairulizam bin Haji Jeffrey, Penghulu Mukim Tutung. Sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Empat puluh tujuh pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan. Majlis penyampaian cenderamata persaraan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung di Pusat Latihan Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, pesuruhjaya polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat sekarang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Seti Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut.

Pemimpin Afrika berhujah untuk membuka modal benua itu di satu persidangan perniagaan di Mesir dengan mengatakan Afrika boleh melakukan yang terbaik dalam membiayai pertumbuhan pihak-pihak berkenaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana luar. Perhimpunan tiga hari di Bandar El Alamein di Mediterranean Mesir menghimpunkan lebih 20 ketua negara dan wakil kerajaan bersama pemimpin perniagaan, ahli perbankan dan institusi pembangunan. Berucap di Forum Alamein Afrika, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi berkata, sektor swasta Afrika kekal sebagai penggerak ekonomi utama benua itu, menyumbang lebih daripada 70% daripada keluaran dalam negara kasar. Forum tersebut akan menjadi acara 2 tahunan di bawah mandat Kesatuan Afrika dengan fokus pada infrastruktur, perdagangan, pertanian, penjagaan kesihatan, perlombongan, teknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin disahkan terkorban apabila serangan udara Israel menyasarkan sebuah bangunan pangsapuri di Bandar Gaza. Penduduk tempatan bergegas menyelamatkan mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Mangsa yang terkorban termasuk ibu dan anak, manakala pihak tentera Israel belum memberikan sebarang ulasan rasmi berhubung dengan insiden tersebut. Walaupun gencatan senjata pernah disusulkan oleh Amerika Syarikat tahun lalu, rundingan masih gagal mencapai kata sepakat mengenai syarat pelucutan senjata Hamas dan pengunduran tentera Israel. Pegawai Kesihatan Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 1,400 rakyat Palestin terkorban akibat serangan Israel sejak gencatan senjata Oktober lalu. Manakala Israel menyatakan 4 tenteranya turut maut akibat serangan militan dalam tempoh yang sama. Reaksi positif di Iraq mengikuti pengunduran tentera Amerika Syarikat yang terakhir di bawah perjanjian Iraq-Amerika Syarikat membuka laluan bagi fasa baharu dalam urus tadbir Iraq yang didominasi isu-isu keselamatan, pertahanan dan ekonomi. Setelah kehadiran tentera Amerika Syarikat selama 23 tahun, Baghdad dan Washington secara rasmi mengumumkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari wilayah Iraq pada Rabu lalu, menandakan berakhirnya misi gabungan antarabangsa dan tentera Amerika Syarikat dari semua

0: sampaikan sekali lagi berita utama. Pemerkasaan perusahaan tempatan mewujudkan persekitaran kondusif serta peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Para rekrut pasukan polis diraja Brunei khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha menangani cabaran dan tren jenayah semakin kompleks. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya membunuh 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Diangku Haji Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan pukul 9 pagi ini nanti.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi kita ucapkan kepada pendengar kita kembali terus bersama. Jadi pertemuan kita untuk pagi Ahad, pertemuan kita di hujung minggu 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama dengan 4 Oktober 2026 Masihi. Selamat pagi kita ucapkan untuk semua pendengar-pendengar kita. Kembali kita bersama terus di hiburan sesegar harmoni pagi.

Sari menghiburkan kita pagi ini. Selamat pagi sayang. Selamat pagi kita ucapkan untuk semua yang pendengar kita di pertemuan kita pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi. Semoga pagi ini akan terus membawa keceriaan untuk kita semua. Ya, sama-sama kita menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus diberikan, dikurniakan nikmat. Ya, semoga kita akan terus dikurniakan kesihatan, dikurniakan rezeki yang berkat, dikurniakan kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Jadi selamat hujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita pagi ini, dan mungkin ada di antara anda sedang menikmati serapan pagi. Selamat menikmati serapan pagi pada pagi Ahad hujung minggu. Apa yang istimewa agaknya pagi ini? Mungkin ada di antara anda sedang menikmati mungkin nasi lemak ataupun mie goreng, ataupun mungkin ada yang lebih istimewa daripada itu. Jadi selamat menikmati serapan pagi. Pastikan kita sentiasa ya untuk mengambil serapan pagi. Semoga kita akan terus dikurniakan kesihatan. Sama-sama kita lakukan untuk sentiasa menikmati ataupun makan makanan berkhasiat. Sama-sama kita berdoa semoga kita akan terus dikurniakan kesihatan dalam kehidupan kita. Okay, terima kasih untuk semua yang menyapa kita. Terima kasih untuk Ramli HB. Katanya, ini katanya selamat menjalankan tugasan. Terima kasih. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Dan semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah dan negara kita sentiasa dalam keadaan aman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Cuaca katanya di kawasan Tutong baik-baik saja. Terima kasih untuk rakan kita Ramli HB. Ni ada pantun yang ingin dikongsikan. Pantun berbunyi, rezeki banyak selalu berkah pagi. Okey, rezeki banyak selalu berkah pagi. Okey, saya bacakan semula ya. Okey, rezeki banyak selalu berkah pagi-pagi. Baca surah Al-Fatihah agar pagi mendapat berkah. Ucaplah syukur Alhamdulillah. Terima kasih cantik pantun yang dikirim oleh Ramli HB. Ya, semoga kita akan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sama-sama kita buatkan rasa syukur. Hari ini hujung minggu, ini waktu untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga. Dan untuk apa khabar para pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, bila bercakap tentang pelajar, pastinya akan terbayang bagi anak-anak yang sedang menduduki peperiksaan dan akan yang menduduki peperiksaan, ibarat demam peperiksaan. Bulan Oktober merupakan demam peperiksaan. Jadi anak-anak kita yang akan menduduki penilaian sekolah rendah PSR pun insyaAllah akan mulakan peperiksaan pada hari Khamis, 8 Oktober 2026. Sama-sama kita menjadikan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anak-anak kita akan diberikan kelapangan, dikurniakan kesihatan bagi menduduki peperiksaan. Semoga anak-anak kita diberikan kelapangan, ketenangan kita menghadapi peperiksaan, dapat menjawab ya peperiksaan, soalan peperiksaan dengan baik, dan seterusnya akan beroleh kecemerlangan. Ya, semoga anak-anak kita menjadi insan cemerlang. Dan dalam pada itu juga terima kasih untuk para penaga, para guru-guru, tenaga pengajar yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk para pelajar-pelajar kita. Okey, baiklah, untuk rakan-rakan pendengar yang menghantar kiriman melalui WhatsApp, ucapan yang anda kirimkan akan kita bacakan. Jadi terus ucapan, terus hantar ucapan yang ingin anda tujukan. Menerusi talian 8333941. Okey, yang memandu, hati-hati hendaknya pandu dengan penuh cerman. Pastikan anda memandu dengan lesen, ini lesen memandu yang sah. Begitu juga dengan cukai jalan kenderaan anda ya. Dengarkan bersama Din Taxi.

Itu dia lagu daripada Bruno Meranti, Kadin Taxi. Jadi kepada semua pemandu-pemandu kita, khususnya pengangkutan awam, sama-sama kita apa tu, ingat-ingati sentiasa kita ya, utamakan keselamatan. Dan bagi pemandu taksi kita, semoga akan sentiasa ya, yang kita ni mendapat rezeki mencurah-curah. Jadi apapun order lakukan, yang khususnya bertugas, selamat bertugas kita ucapkan ya. Sama-sama kita melaksanakan tugasan kita. Semoga tugasan kita berjalan dengan sempurna dan semoga kita akan terus mendapat rezeki yang berkat. Okey, untuk seterusnya kita menerima ini ada beberapa lagi kiriman WhatsApp yang kita terima dari rakan-rakan pendengar kita. Ni ucapan katanya, ucapan selamat jadi ditujukan untuk cucu yang berada di kampung Katuk B, iaitu Muhammad Arif Irfan bin Arifin, pada hari ini 4 Oktober menyambut ulang tahunnya. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan, semoga berjaya dalam pelajaran dan peperiksaan, semoga hajat dan cita-cita tercapai, semoga sentiasa tabah dan kuat tanpa bapa di sisi. Ni meriwan hati pelang mendengar ni. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Ini ucapan datangnya daripada Nini Mama, itu Mama Hadi di Kampung Seri Asam. Ditujukan untuk Mama Irfan bin Arifin, selamat ulang tahun ya. Dan seterusnya lagi, ini kita menerima kiriman. Okey, daripada Cikgu Chut di Battle Risky, Kampung Kariam Tutung, katanya cuaca di Tutung cerah saja, tenang saja, alhamdulillah. Okey, apa khabar DJ katanya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah saya sehat. Dan katanya selamat pagi dan salam sejahtera ditujukan untuk semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chut dan kepada semua keluarga Sabah Handai yang disayangi. Semoga semua ketanya ketani sentiasa semangat dan sentiasa positif dalam mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Masa ni kita yang bersihkan rumah, di bersihkan rumah dan kuasan luar rumah. Santai-santai di hujung minggu. Ya, salam sayang daripada Cikgu Chut, Iskandar dan juga Adam dari Betul Rizki, Kampung Kariam Tutung. Terima kasih Cikgu Chut. Ini pendengar setia kita di Harmoni FM. Selamat hujung minggu. Pastinya Cikgu Chut pastinya juga sibuk ya, tugasan sebagai pendidik. Apatah lagi ni anak-anak, penuntun, para pelajar kita akan menduduki peperiksaan. Ada yang sudah menduduki peperiksaan. Jadi di hujung minggu, masa untuk bersantai bersama keluarga untuk seketika. Jadi itu tadi kiriman daripada Cikgu Chut dan juga anak-anak. Dan seterusnya ni, selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi juga. Ni datangnya daripada Ibrahim HP di Kuala Abang, Jalan Rambai Tutong. Ingin menunjukkan ucapan selamat pagi katanya sehujung minggu untuk Asma Ibrahim yang berada di Tamoy, dan juga untuk Dayang Jaleha Osman di Kudang Tutong, Dayangku Aja Saleha di Sungai Buloh. Semoga sentiasa sehat afian, bahagia di samping keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih untuk rakan kita Ajay Jerry bersama kita. Begitu juga rakan kita Sipol, cuaca di Serusup katanya alhamdulillah cerah saja, kan ke bandarku ceria katanya. Okey, terima kasih Sipol, semoga ya selamat sampai, hati-hati dalam perjalanan nanti.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Ya, terus bersama pagi ini menerusi sesegar harmoni pagi. Jadi sambut hujung minggu kita ucapkan kepada pendengar kita. Dan nantikan bersama kami nanti ya. Kita akan bersama untuk mendengarkan pada pukul 10.30 pagi dan pukul 1.30 petang nanti, iaitu kita akan mendengarkan separuh akhir Bintang Harmoni. Jadi seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Jadi siapakah yang bakal menyerlah dan siapakah yang mampu memikat hati juri? Jadi setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Jadi sama-sama kita dengarkan dan ikuti siaran siaran pada hari ini, Ahad 4 Oktober 2026 di Harmoni FM. Seri pertama disiarkan pada pukul 10.30 pagi dan seri kedua pada pukul 1.30 petang nanti. Jadi jangan ketinggalan untuk mendengarkan persembahan para peserta dan hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni. Satu pentas, satu impian, melangkah menuju kegemilangan. Jadi serahkan bakat hebat, malar segar. Nantikan bersama kami pada pukul 10.30 pagi dan pada seri kedua pada pukul 1.30 petang nanti. Ya, bila ada ingin kita kongsikan status terkini kualiti udara yang kita terima, yang di keluarkan pada pukul 7 pagi ini, yang mana bacaan PSI bagi daerah bermuara 64 di tahap sederhana, daerah Blight 59 di tahap sederhana, dan begitu juga daerah Temburung bacaan PSI 57 di tahap sederhana, dan bagi daerah Tutong bacaan PSI 48 ni di tahap yang baik. Itu tadi kita kongsikan bacaan status terkini kualiti udara pada hari ini, bacaan PSI yang telah dikeluarkan pada pukul 7 pagi tadi. Okey, baiklah, sudah kita kembali terus membacakan lagi kiriman yang kita terima. Rakan-rakan pendengar kita menyapa kita pagi ini. Ini ucapan selamat pagi. Katanya, cuaca di Lumut cerah, daripada rakan pendengar kita Maria di Kampung Lumut. Terima kasih Maria bersama kita pagi ini. Sudah serapan ke belum? Kalau belum, pastikan ya untuk mendapatkan serapan. Okey, itu daripada rakan kita Maria. Dan seterusnya lagi rakan kita, ini katanya Sana Hawa, selamat hari jadi ditujukan untuk anak dan abang tersayang Muhammad Syahriman bin Abdul Halim. Didoakan semoga panjang umur dan sentiasa diluaskan rezeki, dikurniakan kesehatan.

jemputan bahagia sampai isteri dan anak-anak tersayang. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Ini kiriman ucapan datangnya pada mama, adik-adik dan semua keluarga di rancangan perpindahan kampung Penaga Seri, ya. Kampung Telisai, Bukit, rancangan perpindahan negara Bukit Beruang, dan juga daripada semua keluarga katanya ditujukan untuk Muhammad Syahrimin bin Abdul Halim, selamat ulang tahun diucapkan. Dan seterusnya lagi satu kiriman yang kita terima. Okey, katanya harap bersedia untuk merakam, ya, ucapan buat anak tersayang Muhammad Omar Ali Saufuddin bin Ismail dengan iringan doa semoga panjang umur, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia di samping insan-insan tersayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kiriman pada daddy dan juga mami yang berada di Rimba Hill, ingin menunjukkan ucapan selamat ulang tahun untuk anak tersayang Muhammad Omar Ali Saufuddin bin Ismail menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Belum ada, kita dengarkan lagu seterusnya. Dengarkan lagu nyanyian M. Daud dan Liza Abdullah. Lagu ini dipetik daripada filem Pagar-Pagar Cinta, dirakam di tahun 1984. Dengarkan bersama lagu ini.

0: rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ya, bila ada kita terus lagi membacakan kiriman ucapan yang kita terima melalui WhatsApp yang kita terima melalui talian 8333941. Okey, kita terima ucapan ni, katanya Sanahawa ditujukan. Okey, untuk tunang. Okey, buat tunang kesayangan Jeffrey bin Omar Ali hari ini menyambut ulang tahunnya yang ke-43 tahun. Katanya ketika sedang bertugas. Jadi selamat bertugas kita ucapkan dengan ucapan semoga dikurniakan umur yang panjang, penuh keberkatan, diberikan kesihatan, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Didoakan semoga tercapai segala hajat, terkabul segala impian. Ini kiriman daripada tunang yang tunang kesayangan. Okey, ini apanya kita ni fon yang digunakannya ni menyukarkan saya ya untuk membaca. Okey, semoga ini pasti daripada tunang tersayang Nur Safia Safiana di Berakas. Okey, semoga betul lah ya. Ditujukan untuk Jeffrey bin Omar yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Sayang setiap hari katanya. Okey, terima kasih untuk rakan pendengar kita. Semoga ditujukan ada bersama. Okey, seterusnya Sanahallah ditujukan untuk anak menantu Syarin alias Adrian Durian Ian Komunikal bin Syahrin. Ditujukan untuk anak menantu Syarin alias Adrian Durian Ian Komunikal bin Syarin. Susahnya nama. Okey. Selamat ulang tahun. Semoga sentiasa dikurniakan usia yang berkat dengan doa. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, teguhkan imannya, sentiasa dalam kesihatan, bahagia di samping keluarga, dan juga dikurniakan kelebihan, ketabahan serta kesabaran dalam mengharungi kehidupan, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan berikan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan dunia akhirat, jauhkan segala penyakit bala dan musibah. Semoga kuliah, semoga akan terlaksana impian, tercapai cita-cita. Ini kiriman daripada isteri tercinta Sa'adatul Adibah binti Haji

Ya, Hamzah dan juga anak tercinta Syed Arfan bin Sharin Ian Komunikal dan juga Baba Haji Hamzah bin Haji Idin, Mama Mertua Ajah Gusni, Mama Saad dan juga pada

keluarga di rancangan perpindahan Bukit Beruang Tudung. Kini kita akan dirakam, harap bersedia ya untuk pendengar kita yang menghantar pada pukul 7.40 minit pagi ini. Okey, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun buat Anang, anak kami dan ala cucu yang tersayang, Muhammad Amar Syafil bin Muhammad Amar Syafi, Muhammad Amirul Usna, hari ini menyambut ulang tahun ketiga tahun. Didoakan semoga menjadi anak yang pintar, cerdas, soleh dan taat kepada orang tua. Ini kiriman daripada ayah Amirul Usna Jambul bin dan juga mama Syifa Julahi dan nenek Baba Julahi dan nenek mama Aisyah, dan juga kiriman daripada petuan-petuan Wawa Minor, Mami Warino Haida, Angah Didi, Angah Jima, Amin Adi dan juga Ahmad Syida, Amin Syida dan juga Uda Era, Amin Lisia, Miss You Anis di Kota Batu, dan juga kiriman pada nenek-nenek Baba Haji Nurdin dan Nini Mama Ajah Saida dan juga Aunty Era, Uncle Daniel di Serasa Muara. Kiriman pada nenek Uda Haji Samli dan nenek Uda Ajah Lina di Lambang, dan nenek Amit Maludin dan nenek Amit Ros di Meragang, nenek Amit Jelani dan nenek Babu Norsidah di Kampung Lumapas, dan juga kiriman pada nenek Bungsu Dila dan nenek Bungsu Sida di Mengkubau. Itu dia kiriman, ditujukan untuk anak dan juga cucu tersayang Muhammad Amar Syafi, Muhammad Amirul Usna, menyambut ulang tahun yang ketiga tahun. Baiklah, dengarkan lagu seterusnya. Warna. Lagu daripada Sheila Majid, Warna. Semoga kehidupan kita akan terus diwarnai dengan Warna. Keindahan, kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Semoga kita sentiasa melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus hantar ucapan yang ingin anda tujukan 8333941. Kita akan terus membacakan hingga pukul 9 pagi ini nanti.